0: lagi dengerin
1: Gen musik terus.
2: Kota yang mungkin mendapatkan gelar kehormatan atau mendapat undangan dari Kesultanan Surakarta.
3: Gitu. Itu juga ada. Oke, okay, anyway, ini ada yang nanya Yusril oleh-oleh baju Naruto-nya ada.
1: Kebetulan Yusril bawa oleh-oleh baju suster doang ya. Size gua enggak ada. Gua kalau ke Donki bilang, "Lagi gua bisa menyini." Enggak cari tuh, cari apa? Gua bilang mau pakai baju damkar gue.
2: aku langsung begitu nyampe Donki kan ada ada kayak semacam kain menutupi dengan tulisan 18. What is this?
3: Gak masuk dong.
1: Gak masuk dong.
2: Masuk lah.
1: Enggak, dia gak masuk dong. Kan lagi live. Enggak gitu. Iya.
2: Gak masuk.
1: Gimana sih? Aja.
2: Ada siapa nih?
1: Kata NYD hari ini micin dong, gantiin kemarin please katanya. Hari ini kita gantiin tahayul aja guys.
3: Langsung.
1: Kasih back sound.
3: Oh langsung.
2: Jam 9 ya.
3: Bener nih.
1: Kasih.
2: Jam 9 ya.
1: Kasih.
3: Kita ada tamu padahal loh.
1: Gak apa-apa kasih.
3: Suruh pulang tamunya.
1: Suruh pulang aja.
3: Oke. Langsung kita ngomongin.
2: Om.
3: Ada cerita nih ya guys.
2: Ini cerita dari satu suruh. Kan satu Muharram tuh satu suruh.
1: Iya benar.
2: One suruh.
1: Tapi kenapa ya identiknya malah jadi horor ya?
2: Iya,
3: makanya.
1: Padahal Susana bilang malam satu suruh gitu. Padahal kan tahun baru Islam, pergantian tahun.
2: Terus di beberapa gunung juga gak boleh naik.
3: Ini juga gitu? Tuh ada yang nanya tuh, kasinyo aman satu suruh. Padahal kan tahun baru Islam.
2: Iya, makanya kita
3: kenapa
2: harus,
3: kok jadi serem? Pertanyaan bagus loh itu.
2: Mengubah itu semua.
3: Itu pertanyaan bagus.
1: Makanya justru apa kalau orang berpikirnya ya udah mindset-nya tuh selalu begitu. Satu suruh tuh suatu yang menyeramkan. Pada ingat. Enggak bisa dipancing
2: Nadib.
1: Dikit.
2: Nadib main-main mulai main dia nanti.
1: Mulai macam-macam dia. Tunjuk-tunjukkan lo.
2: Hari ini Rabu Kliwon, Bang. Semakin-makin.
3: Lo tau gak?
1: Apa?
3: Besok aja ceritanya deh.
2: Ya udahlah besok.

0: lo mungkin gak jalan-jalan ke luar negeri.
1: Ya.
0: Bukan berarti lo gak punya mobil, mobil listrik.
1: Mobil gitu. Listrik.
0: Atau maybe. Mobil keluaran terbaru. Pokoknya banyak yang menyalahartikan.
1: Ya.
0: Bukan lo kayak pelit. Nah itu dia bahasnya. Bukan lo pelit sama diri sendiri, frugal living itu.
2: Ada yang mengartikan gitu juga sih ya. Ya udah langsung kita panggil aja tamunya.
0: Oke, okay,
1: tamu kita.
2: Ada
0: Sugar Ray.
2: Bukan, ini adeknya. Ada Samuel Ray. Selamat pagi. Halo.
0: Pagi.
2: Selamat pagi.
1: Kita manggilnya Mas Sam.
2: Mas Sam, apa panggil kok aku aja?
3: Manggil kalau di internet sih Ko Sam ya.
2: Ko Sam.
0: Ko Sam, jadi inget Thailand ya.
2: Ko Sam. Apa kabar Ko Sam?
3: Baik, baik.
2: Tadi kita lagi ngebahas sedikit ya soal ya pasti kan apa sih kalau nggak diomongin finansial manusia
1: yang pastinya
2: selalu aja kurang.
1: Ya, ini ada sebagian yang udah penasaran, pas banget nih tamu hari ini karena aku pengen tahu soal frugal living itu seperti apa.
2: Wow. Bener nggak sih kayak tadi gue bilang frugal living tuh hidup secara sederhana, tapi kata Kemal ada yang suka bilang frugal living tuh itu ciri-ciri orang pelit gitu misalnya. Orang pelit nggak? Misalnya tadi ada orang yang bilang yang tadi Kemal bilang gitu, stigmanya orang bilang gitu frugal living mah orang-orang pelit cong gitu deh ngomong.
0: Oke, yang bikin frugal living ini, the term of frugal living ini rame di social media. You are the one.
3: Salah satunya.
0: Yang bikin itu berisik di social media lu gitu.
2: Jadi secara harfiah frugal living itu apa, Koster?
3: Jadi frugal living itu simpelnya kita hidup cermat. Tadi yang kamu
2: sederhana.
3: Sebenarnya udah sama lah ya. Cuman mungkin misconceptionnya karena banyak yang ngonten tentang wah ini gue pirit-pirit bekal ayam satu potong buat 3 kali makan dan lain-lain. Jadi itu yang sering kelihatan.
0: Ke arah pelit.
1: Konotasinya menjadi pelit. Padahal frugal living itu artinya apa?
3: Frugal living itu hidup cermat sih.
0: Hidup cermat. Mencermati
3: setiap pengeluaran kita. Bagaimana cara kita menggunakan uang supaya benar-benar uang yang kita pakai itu mendatangkan nilai yang maksimal buat saya. Jadi kalau bukan gak boleh belanja sekarang. Kalau misalkan kita ada keinginan beli tas atau beli sepatu, tentu saja tetap saja boleh. Tapi ya itu kita harus lihat dalam budget kita cukup atau enggak, kita punya uangnya atau enggak,
2: sama gitu. Segi value-nya emang benar-benar butuh apa enggak gitu.
3: Betul.
0: Nah ini persis yang diketik sama Airboy, yaitu mindful. Itu bukan sih Pak, mindful gitu ya.
3: Bisa juga ya.
1: Cermat dan sadar. Artinya frugal living ini apakah dibawa dari filosofi sebuah budaya dari satu negara tertentu ataukah memang sekarang lagi marak aja gitu Mas istilah frugal living.
3: Oke. Jadi untuk cerita frugal living sebenarnya ada satu lagi istilah yang mungkin sering dengar juga, FIRE ya. Financial Fire. Independence Retire Early.
2: Oh.
3: Nah,
2: ini
0: financial
3: independent
2: retire early. Keren tuh FIRE tuh duit panas gue pikir.
3: Iya,
2: maksudnya kayak duit punya cadangan tapi emang jangan dipakai buat yang gimana-gimana gitu.
0: Jadi bisa bahas dua nih hari ini.
2: Bisa
0: ngomongin tentang frugal dulu habis itu ngomongin si FIRE.
2: Karena biar dapat financial freedom-nya gitu
0: kita background dulu nih. Kita mundur sama Kosem dulu. Kita mundur. Lo melakukan yang namanya frugal living ini why and how?
3: Sejujurnya ya.
0: Why-nya dulu deh. Apakah dari keluarga juga begini?
2: Iya.
0: Kan biasanya kayak gitu kan turunan keluarga.
2: Iya, atau mungkin termotivasi dari teman gitu.
0: Gimana?
3: Sejujurnya karena kepepet. Karena kepepet. Gua background-nya juga awal mulanya ya karyawan, bukan awal-awal langsung content creator atau gimana, awal mula tuh kepepet, datang dari keluarga yang papa mama udah beres ya kuliahin kamu, sekarang kamu kerja, kamu coba berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri apa nih? Kalau mau mobil beli sendiri, kalau mau nikah bayar sendiri untuk vendor-vendornya segala macam.
2: Intinya udah gak disupport orang tua.
3: Betul. Berangkat dari situ, ya gue mulai hitung-hitung dengan lebih teliti, dengan lebih hati-hati. Kalau ke kantor mungkin kita gak jajan-jajan bubble tea di bawah kali ya, di bawah tapi bawah.
0: Tadinya sih background lu kerja di mana? Finance kah? Apa lu entrepreneur?
3: Kerja di perbankan, tapi gue HR.
2: HR-nya.
3: Jadi
0: tahun berapa tuh lo HR?
3: Sekitar dari tahun 2011 sampai 2018 itu gue benar-benar purely karyawan. Jadi mengejar karir lah seperti teman-teman pada umumnya.
0: Dan pada saat itulah lo mulai
3: hidup frugal
0: nyaring. Kata-kata frugal itu lu udah tahu ada namanya frugal living.
3: Awalnya nggak tahu namanya frugal living. Awalnya ya kepepet aja gitu.
0: Kepepet. Dan lu sendiri aja ngelakuinnya.
3: Iya betul, okay. Sendiri aja ngelakuinnya.
0: Hal-hal apa yang lo lakuin pada saat itu?
3: Misalkan ya,

0: Ini kan ibaratnya teman-teman ngantor juga ini.
1: Iya.
2: Betul betul. Iya, sebenarnya apa yang gue lakukan ketika gue share juga teman-teman pasti pada bilang, "Oh, itu gue juga begitu."
1: Sama. Gue menerapkan hal yang sama gitu sama
2: kosen. Naik transportasi umum, bawa bekal dari rumah, terus kalau jajan tuh dibudgetin.
1: Dihemat-hemat lah.
0: Aja sih. Dan yang lo bilang tadi, kalau misalnya enggak perlu beli bubble tea ya enggak beli bubble tea.
2: Iya.
0: Emang era 2011 banget ya bubble tea.
1: Waktu itu ke kantor nenteng ini kan rencengan Popeyes kan buat sedulur sono mungkin. Tapi dulu pas lagi kerja udah sama orang tua gak disupport lagi, tetap masih tinggal sama orang tua.
2: Tetap masih tinggal sama orang tua.
1: Cuman memang buat kesananya aja aksesnya ya, pakai kendaraan umum gitu.
0: Terus dari lu mulai menghemat di situ, kapan lu, di tahun keberapa tuh? Dari tahun 2011 lu mulai hemat dan tahun keberapa lu tahu bahwa
3: kesadarannya ada
0: lu frugal living?
2: Jadi sebenarnya kan 2011 mulai kerja, terus 2014 nikah. Kebetulan nikah, istri juga lebih hemat lagi, lebih frugal lagi.
1: Si Ciklau ini
2: kalau boleh cerita backgroundnya sedikit, dia tuh punya background sandwich generation. Jadi adik-adiknya masih kuliah pada saat itu, terus orang tuanya juga udah gak berpenghasilan lagi. Jadi dia lebih frugal lagi dari aku lah.
1: Lebih memaksa untuk mirip-mirit itu ya.
2: Betul, karena aku kan ya udah hemat tapi masih bisa tinggal di rumah orang tua. Ada usaha sih. Kalau dia ya udah kalau gua nggak kerja nggak hidup nih rumah tangga nih.
0: Wow. Backbone lah ya.
2: Seperti itu.
0: Ciklo jadi backbone.
2: Nah, akhirnya tambah serius lah kita ngejalanin. Tapi di 2019 setelah waktu itu kan mau COVID kan. Nah di situ kita mulai mikir kita sebenarnya hemat nabung. Tujuannya mau kemana?
1: Goalsnya apa sih gitu ya?
2: Karena pelan-pelan, namanya tujuan keuangan tuh kan pelan-pelan tercapai ya. Tadinya pengen mobil udah kebeli, pengen rumah udah kebeli. Sekarang abis ini mungkin ya paling siap-siapin dana pendidikan nih buat anak. Tapi what's next for us? Ujungnya kemana ya? Kita hemat-hemat gini kan, gue juga mau nikmati hidup kan.
0: Karena pasti yang bingung adalah kan semua ada goals. Dan goals ini di berapa sih goalsnya?
2: Benar.
0: Karena kalau nggak ada goals di berapanya ya lu gas
2: ya udah gulung terus gitu kan. Nah disinilah jadi penting si financial freedom itu gitu. Kita sebenarnya financial freedom itu bukan berarti saya kaya raya punya mobil yang mungkin bisa terbang gitu. Dalam rumahnya ada lift, pokoknya kaya raya luar biasa. Sebenarnya perlu nggak sih ngejar level kekayaan sampai situ? Terus kenalah dengan si FIRE Movement ini, Financial Freedom, yang kalau retire early, kalau kita bisa hidup cukup, artinya hidup dalam budget terus-menerus.
1: Udah santai deh tuh.
2: Udah santai.
1: Mau makan gak perlu repot, mirip-mirip, hemat-hemat.
2: Uang yang udah kita kumpulin ini, kita bisa kelola dengan baik.
0: Apakah betul yang namanya, kita masih di frugal living ya? Baru gue tertarik sama FIRE nih, tapi gue masih ngomongin frugal living dulu. Tapi kan lu tadi ngomongin tentang makan. Waktu lu ngantor, apakah artinya lu dalam 5 hari kerja weekdays full bawa bekal?
2: Full bawa bekal.
1: Sama sekali gak jajan.
0: Nah itu dia.
1: Ada jajan gak maksudnya mungkin?
0: Kita pengen lu ngejelasin ke Sobat Gen.
1: Sefrugal apa sih gitu?
0: Dia yang gue denger nih, kalau udah punya baju satu polo shirt,
1: udah
0: warna hitam, ngapain beli lagi merek lain? Apakah betul begitu? Punya satu kemeja putih,
3: iya.
1: Karena jadi nggak mungkin warnanya double-double gitu
0: loh. Gue denger begitu, make sense juga. Dan gue begitu, gue pernah lihat konten lo ya. Konten lo kok nggak salah pak, gue pokoknya begitu ya. Terus buka lemari gue, bener lagi. Banyak nggak kepake lagi.
3: Gitu. Yang kepake itu doang.
1: Sefrugal itu nggak apa?
0: Gue mau nanya sefrugal apa ketika kantor misalnya gitu.
2: Ya kalau balik lagi ke bekal, gue punya point of view tuh gini. Kalau kita membiasakan diri untuk menahan diri, apa yang kita makan atau kita nikmati di weekend itu jadi spesial. Tapi kalau lu tiap hari udah turun ke mall nyobain apa hari Senin, Selasa nyobain apa, Rabu nyobain apa,
1: akan terasa biasa aja.
2: Takarannya jadi biasa.
1: Betul.
2: Jadi akhirnya yang luar biasa buat lu tuh di weekend, apalagi lu nyari lebih mahal lagi. Meskipun sekarang udah mampu pun, jadi ini bukan cuma cerita soal kantoran ya. Udah pengusaha lah ibaratnya. Kita tuh tetap ngebatasin kayak, okay, kamu mau makan di luar, kita hanya Sabtu Minggu ya. Sisanya Senin sampai Jumat kita ya makan di luar juga, tapi mungkin levelnya tuh
1: beda ya, warteg dulu ya.
2: Jadi secara sengaja melakukan itu gitu. Karena ada kan namanya law of diminishing return. Kalau kita terus-menerus menikmati sesuatu yang tadinya enak banget, kita makan terus suapan kelima, keenam,
0: jadi biasa.
2: Nah, gue tuh menghindari itu. Karena kita namanya manusia pasti gak pernah puas, dan kalau standar lu naik terus itu bahaya. Karena di saat sekarang kan gue udah gak ada penghasilan aktif nih.
0: Artinya
2: kan gue mesti jaga supaya duit gue tuh bisa gue kelola dengan baik. Nah kalau gue secara emosi gue gak kelola, secara mental gue pokoknya pengen yang lebih, pengen yang lebih, pengen lebih, nah itu bahaya gitu. Karena Morgan Housel kan bilang bahayanya uang itu, uang tuh sebenarnya bukan suatu yang susah untuk dihitung-hitung. Yang susah itu mental kita.
1: Benar. Ngelatih ngendaliinnya juga ya, emang latih ya.
2: Itu yang challenge sih.
0: Tapi aku pengen nanya nih. Ini sebenarnya agak di luar konteks untuk pembahasan soal finansial dan frugal living, tapi ini mungkin ada kaitan dan irisannya tipis.
4: Ini penting dari Yusril.
1: Apa tuh?
4: Karena baru balik dari Jepang.
0: ini nggak ada kaitannya sama liburan. Ada kaitannya. Gimana caranya memutuskan diri? Kan kita kalau financial freedom untuk kita kan, untuk kita dan mungkin untuk hidup kita kan. Memutuskan diri dari keluarga yang butuh duit.
2: Lempar bola liar ya langsung.
0: Nah, kalau kitanya udah well planned.
2: Iya.
0: Udah well planned ya kan. Iya. Apakah kalau misal ada, kita kan di Indonesia ya.
2: Iya, iya.
0: Otomatis keluarga itu kan penting.
2: Betul.
0: Kalau misalnya keluarga ada yang membutuhkan.
2: Secara ya.
4: Ini berarti kayak sama
1: Klau. Ya gimana posisinya Ciklau tuh? Maksudnya kan mau enggak mau?
0: Iya.
1: Ya dia juga sandwich generation. Kita sama gitu. Iya. Dan kasarnya gini, kalau enggak ngebantu saudara kayak gimana sih lo, maksudnya enggak bantu saudara? Itu kan hal yang sulit tuh.
2: Gue cerita dari pengalaman aja ya. Jadi waktu awal-awal karir itu, Klau dengan gaji UMR lebih dikit itu harus cover patungan untuk adiknya kuliah, uang kuliah, terus untuk papanya waktu itu ada utang kartu kredit yang harus dilunasin, dan kebutuhan sehari-hari keluarga.
0: Oh wow.
2: Jadi yang gue lihat dia ya udah harus ada percakapan yang tidak nyaman yang dilakukan dengan keluarga atau pihak apapun, siapapun itu yang tadi kita mau putus hubungan tadi. Saya nih sanggupnya segini tiap bulan. Kalau lebih dari sini saya nggak bisa lagi karena saya harus nabung untuk ini. Dan kalau kita bisa sih makan enak tiap hari misalkan seperti yang papa mau, tapi kalau begitu kita nggak, jadi nggak ada tabungan, papa nanti kalau hari tua sakit kita nggak bisa take care dan segala macam. Dan akhirnya terbukti papanya Klau stroke di hari tua dan harus di take care sama kami oleh anak-anaknya. Jadi emang gitu, harus berani ngomong ada, sih,
0: ketegasan itu harus, ya
1: ada ketegasan. Apapun juga nanti misalnya hasil jawabannya seperti apa ya. Ya kalau misalnya memang kayak nggak ada win-win solution, tinggal cut off aja. Mau nggak mau karena kan jadi kayak kita harus menyenangkan orang lain terus gitu. Bukan berarti ya kan itu saudara bukan orang lain.
4: Dan betul menurut gue emang butuh keberanian untuk menjelaskan bahwa gue bisanya segini.
2: Betul.
4: Dan kalau lu gak berani ngomong kayak gitu, yang ada lu yang ribet.
1: Iya kan
4: Pura-pura bisa, pura-pura mampu.
0: Betul. Apalagi ketutup sama gengsi. Udah gak kerja begini-begini, masa segini aja gak mampu sih gitu.
4: Oke, ini yang bahaya. Sobat Gini mau tanya-tanya, boleh wawa ke kita.
0: Yes.
4: Atau lu boleh juga komen-komen di sini. Abis ini gue tanya adalah, lu pernah ngitung gak sih hasil dari lu bekal tiap hari? Ya ini kan pasti banyak
1: yang hitung-hitungan yang pengen tahu ya.
4: Banyak yang masih maybe single, belum menikah gitu. Berapa sih dan apa sih hasilnya dari lu frugal hidup living sederhana? Yang sesederhana itu. Dan how far do you go dengan kata sederhana ini ya? Oke, sobat Gen, yang mau tanya-tanya boleh 08111 407 987. Let's go.

0: sudah masuk musim liburan, tapi in this economy tetap pengen liburan seru dan nyaman kan? Tenang, ada FOMO, Focus Promo Holiday. Bisa wujudin liburan jadi nyaman dan fun. Nikmati penawaran spesial diskon hingga 5,9 juta rupiah dari merchant di dalam dan luar negeri pakai QR bayar, kartu kredit atau debit mandiri, hingga penukaran live-in point. Jadi, QR cross-border ini bisa dipakai di luar negeri. Mulai dari F&B, travel, hotel, beauty, entertainment, sampai stationery. Nikmati promo spesial brand favorit seperti Havaianas, Gramedia, Traveloka, Tiket.com, Mothercare, hingga Ginger Snaps, dan masih banyak lagi. Jangan lewatkan promo seru produk Bank Mandiri. Masih banyak program lainnya. Cashback sampai dengan 200 ribu dari Tabungan Now. Periode promo dari 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Cek info di bmri.id/FOMOHOLIDAY. Banyak serunya. Bank Mandiri, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada dua lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, Ruko Mega Galaksi Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah akan meluncurkan BBM jenis baru mulai 1 Juli 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Alwi Farhan menembus peringkat 10 besar dunia setelah sukses menjuarai Australian Open 2026. Gelar tersebut membuat pembulu tangkis tunggal putra Indonesia itu meraih tambahan poin signifikan pada ranking WWF. Melalui Detik Sport, Alwi kini menjadi salah satu wakil Indonesia dengan peringkat tertinggi di sektor tunggal putra dunia. Pencapaian ini sekaligus menjadi tonggak penting dalam karir Alwi di level internasional setelah tampil konsisten sepanjang musim 2026. Beralih ke berita selanjutnya, PNBP mencatat 2.245 warga di Jawa Barat dan Jawa Tengah terdampak kekeringan seiring menurunnya curah hujan pada musim kemarau tahun ini. Wilayah terdampak mengalami penurunan debit sumber air sehingga pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari menjadi terbatas. Mengutip berita CNN Indonesia, BPBD di daerah terdampak telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. PNBP mengimbau masyarakat menggunakan air secara hemat dan menyiapkan cadangan air bersih guna mengantisipasi kekeringan yang berpotensi meluas selama musim kemarau. Beralih ke berita utama, pemerintah memastikan akan mulai menerapkan BBM B50 pada 1 Juli 2026. B50 merupakan bahan bakar diesel yang terdiri dari 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar. Dilansir dari CNBC Indonesia, implementasi B50 saat ini masih dalam tahap uji coba, namun pemerintah menyebut hasil pengujian sementara menunjukkan hasil yang positif. Kehadiran B50 diharapkan dapat meningkatkan penyerapan sawit dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.
5: Lagi deh yang warna putih merah. Enggak gitu ya, enggak. Konsep program ini enggak bisa gitu ya.
6: Kalau gua dulu enggak tapi ya? Mungkin gini, gimana? Ini teman-teman yang suka sneaker jadi nanti kan pergi nih dari enggak nonton lagi. Gitu. Cuman maksud gua gini, hobi apapun, diperbolehkan. Pengeluaran apapun diperbolehkan. Asalkan kalian ada budgetnya. Itu aja cara mikirnya gampang.
7: Itu dia. Oke, sekarang kita udah ada caller dulu. Ada Dona, Dona di line telepon. Selamat pagi, Dona.
5: Pagi, Don.
6: Pagi.
8: Pagi.
7: Pagi.
5: Okay. Dona, selamat pagi. Ini Dona mau sharing kah, mau nanya kah, atau mau curhat mengenai finance atau apa nih?
8: Mau dua-duanya aja deh.
5: Dua-duanya.
7: Okay, boleh, silakan.
9: Padahal pilihannya 4 loh.
5: Curhat dulu baru nanya, silakan.
8: Oke. Pagi kakak semua.
7: Pagi.
8: Oke, aku tuh cuman aku tadi lagi dengerin tuh Gen FM, terus jadi tertarik nih mau berbagi cerita aku dulu sebelum nikah.
5: Oke.
8: Jadi aku tuh sebelum nikah, aku tuh perantau. Ke ibu kota. Kemudian aku mencoba mencari kosan yang memang benar-benar banyak benefitnya.
5: Apa tuh maksudnya? Kosan yang banyak benefitnya tuh apa tuh?
7: Misalnya udah plus kasur, lemari gitu.
8: Itu memang otomatis kayaknya ya.
7: Terus?
9: Kayaknya jarang kalau di sini masih kosong tuh jarang.
7: Terus?
8: Nah, aku tuh cari yang memang kayak free nasi. Kemudian aku dapat telur 3 butir satu hari.
7: Masa sih di mana itu bisa?
6: Ya, baru dengar.
7: Baru dengar loh gue. Enggak kecuali misalnya emang kita dapetin ibu kos yang suka masak, makan bareng tiap hari yuk gitu. Misalnya ya ada ya.
6: Kalau lagi masak.
7: Iya, kalau lagi masak.
9: Jadi lu dapat kosan yang ibaratnya include gitu.
8: Iya, ada.
9: Oh, ada.
7: Kok bisa?
9: Tahun berapa nih Don kayak begini, Don?
6: Iya.
8: 2020.
9: Oh, baru banget. Berarti.
7: Daerah mana, Don?
8: Daerah dekat kampus.
7: Oh. Iya, kampus lu?
9: Ya Binus,
7: Pak. Binus. Di Binus tadi ya?
8: Enggak.
7: Di UI. Oh, di Depok. Oh,
9: jadi lu nyarinya kampus kos-kosannya yang ada ada benefitnya lah ibaratnya ya.
8: Iya, jadi free nasi. Kemudian aku dapat telur 3 kali sehari, aku bisa masakkan aja, aku dapat gula, teh, kemudian aku juga dapat air dispenser free, kemudian baju dicuciin per hari itu 3 baju. Mungkin di laundryin juga, apa disetrikain juga.
9: Kosan. Jadi berapa tuh?
7: Kalau 5 juta lagi.
9: Berapa?
6: Per bulannya.
9: It sounds expensive.
8: Coba, menurut kakak-kakak berapa deh?
7: 5 juta. Ya gue pikir 5 juta tadi.
9: Itu sih ya di atas.
7: Iya.
9: Iya. Semurah-murahnya ya menurut gue sih.
7: 3 juta setengah.
8: 1.800.000 kak.
7: Hah?
9: Fix haunted ya.
7: Serem gak? Gak lu tiap hari suka ada yang manggil-manggil. Enggak. Mana? Gitu gak? Kok bisa murah sih?
8: Malah kosannya cozy banget. Cozy.
9: Oh gitu.
8: Jadi selalu waiting list kosannya.
9: Wow. Ada yang nanya ini kosannya artis bukan?
8: Enggak.
9: Oh bukan. Bukan.
7: Tia baru-baru sekarang kali. Iya. Maksudnya udah lama kan dulu.
9: Artis yang punya kosan Tia ya.
7: Tia.
9: Sama ini siapa?
7: Mas Tukul juga
9: Tantri.
7: Punya.
9: Tantri
7: juga.
6: Ada tapi di Jogja.
7: Iya.
9: Oke, terus dari lu nyap pertama itu dulu kosan. Terus apa lagi yang lu coba?
8: Jadi dari situ gara-gara kosan itu. Dulu aku kerja itu bukan, kita pasti kerja itu dari bawah ya kak, kita nggak langsung pegawai tetap, pasti perakan gitu kan ya.
9: Betul.
8: Bahkan aku pernah kayak di zamannya COVID yang gaji itu kepotong cuma dapat 3 juta loh kak.
9: Oke.
8: Aku mikir kayak aku nggak punya uang, aku masih bisa hidup di sini. Kenapa? Karena aku ada nasi, aku ada fasilitas telur.
9: Di kosan itu.
8: Air, aku bisa masak gitu. Jadi aku nggak akan mati kelaparan di sini kayak gitu.
9: Iya. Wow, oke.
8: Jadi dari situ jadi kayak aku tuh perantau dari negeri dari pulau seberang. Pulau Sumatera. Benar-benar bisa aku juga bisa masak. Jadi memang 3 telur itu tiap hari itu biasanya kadang aku balado, kadang aku gulai, kadang aku semur.
7: Semur, macam-macam ya.
9: Wow.
7: Tapi tiap hari gak bisulan kan?
9: Protein tuh kak.
7: Protein tuh. Terus
8: gilanya enggak ya. Jadi karena terus aku juga enggak pernah jajan, selalu bawa bekal gitu kan.
9: Wow.
8: Kan tapi aku juga beli apa, aku bisa beli buah dan beli susu atau roti itu lengkap gitu ya. Karena aku bisa nekan budget dari beras beras sama telur.
9: Iya. Itu lumayan kebantu banget jadinya ya.
8: Luar biasa sih kak kalau aku bilang.
9: Berapa lama lu di kosan itu?
8: Aku sampai mau menikah berarti mungkin 4 tahun ya.
9: 4 tahun ya.
7: 4 tahun.
9: Kebayang sih di kosan seperti ini udah gak mau cabut sih.
7: Lah iya, udah enak, udah nyaman, fasilitasnya banyak gitu loh.
9: Gak ada uang, ada telur cuy.
6: Ada telur, udah lauk telur tuh paling nyaman.
9: Telur tuh udah gak bisa.
7: Udah comfort food lah, iya. Itu tadi bilang.
6: Nasi putih, telur di dalam kasih garam. Atau ceplok kasih garam, selesai.
9: Kecapin dikit jadi nasi goreng.
7: Apalagi orang Sumatera tuh pinter. Tinggal bikin balado, digule.
6: Kok banyak ya jadinya? Kok banyak ya?
7: Emang benar dioseng-oseng pakai bawang cabai rawit doang aja enak.
9: Nah sekarang lu di pernikahan lu juga menerapkan hidup hemat nggak?
8: Nah itu tuh yang aku mau tanya ini. Jadi memang ya kak, dari hasil aku hemat banget selama hidup ngekos itu.
9: Ya.
8: Alhamdulillahnya dari situ tuh aku bisa berangkat umroh.
9: Wow. Oke.
8: Apa namanya?
9: Bisa apa lagi?
8: Sedikit ngebahagiain orang tua aku kayak. Mamaku dulu gak pernah dikasih perhiasan, aku kasih kayak gitu. Jadi kayak alhamdulillahnya dari aku, dari fasilitas itu, dari benefit itu ternyata banyak banget yang bisa aku dapatin gitu. Walaupun mungkin dikira orang cuman perkara telur, perkara nasi, tapi bukan sebatas itu gitu. Kayak lebih dari itu yang kita dapetin. Nah, tapi sekarang aku kan udah nikah nih kak. Aku nikah udah mau jalan tahun ketiga ya. Nah, di pernikahan aku itu menikah dengan sandwich generation.
7: Kayak kosen juga nih.
6: Sama aku nih.
9: So what's the question?
8: Kemudian untuk aku kembali kayak dulu lagi, aku tuh kesulitan. Jujur kak, aku kesulitan. Kenapa? Karena memang kebutuhan untuk rumah tangga itu kan memang ada aja ya gitu. Memang sih aku udah bisa di, aku nggak tahu sih kalau kata orang kalau di ibu kota tuh kalau udah punya hunian gitu kan, transportasi itu udah freedom ya katanya. Tapi itu dia, aku ingin kembali kayak dulu lagi gitu loh. Kayak gimana sih caranya gitu loh kak, untuk aku bisa kayak dulu lagi walaupun dengan sudah menikah, tuntutan kayak gitu. Caranya tuh gimana sih kak?
9: Okay. Ini kan di sini kan lu menikah dengan generasi sandwich ya.
8: Yes.
9: Ya, gue mau tanya deh, sebelum lu nikah lu tahu nggak dia generasi sandwich?
8: Enggak.
7: Oh. Berarti gak ada keterbukaan nih dari si pasangan.
9: Iya.
7: Jadi lu kayak, yah kok gue ditipu sih gitu dong, ya gak sih?
9: Oke, silakan Kosep.
7: Kan Kosep gue repot.
9: Dia pengen balik lagi ke masa-masa dimana everything, ya freedom aja.
7: Iya.
9: No worries. Sekarang
7: kondisinya kan kayak udah ngejerat leher aja.
9: Sebelum Kosep jawab, gue mau tanya dulu. Sorry ya, gue potong ya. Kalau suami lo tidak ada, tidak jack generasi sandwich, apakah hidup lo akan mendapatkan seperti yang lo mau?
8: Maybe, bisa aja.
9: Okay. Nah, tapi kan lo di sini ini mungkin relate nih ya. Karena lo juga lo sederhana dan lo nikah dengan sandwich generation. Maybe lo bisa kasih masukan.
6: Okay. Mungkin sebelum gua ngasih masukan, nanya lagi, Dona lakukan budgeting nggak? Budgeting dan mencatat pengeluaran.
8: Aku pernah ngebuat itu, tapi bikin aku sakit kepala kak.
6: Okay.
9: Maksudnya gimana? Kenapa?
6: Gimana tuh sakit kepala?
9: Sakit kepala?
7: Hitung-hitung kali.
8: Ya gitu kayak karena ngitungan gitu. Jadi aku nggak tahu kenapa aku punya prinsip kayak makin kita hitung gitu kan, makin nggak ada.
7: Siang.
8: Siang gitu. Jadi aku memilih kayak ya udahlah nggak usah dihitung gitu. Karena pernah aku di titik akunya hitung. Jadi kayak gitu, jadi kayak aku pusing sendiri gitu.
9: Jadi lebih pusing ya.
7: Daripada dihitung-hitung itu mendingan gue gak usah.
8: Iya gitu.
6: Kalau soalnya mungkin ini bagi tips aja ya.
9: Iya bagi tips.
6: Kadang-kadang yang bikin kita merasa gak cukup, merasa kurang itu karena kita gak punya pandangan yang jelas terhadap pengeluaran kita tiap bulan tuh berapa.
9: Okay.
6: Apalagi kalau tadi ceritanya sandwich generation, punya keluarga yang harus di take care, kadang kan keluarga mintanya ada aja gitu. Nah itu sih yang tadi kita udah bahas juga. Aku harus ada percakapan yang kurang enak nih sama keluarga besar tentang pengeluaran. Bahwa saya bukannya gak sayang papa mama, saya bukannya anak durhaka, saya bukannya gini gitu.
9: Tapi,
6: gitu.
9: Tapi mampunya memang segini.
6: Mampunya segini.
9: Sebentar, lu ada gak conversation kayak gitu Bo?
8: Jadi aku lebih ke menyelesaikan.
9: Mau gak mau?
7: Semua
8: selesaikan, semuanya.
9: Jadi gak kayak lu nih. Tapi I think it's a good. Lu bisa gak
7: kira-kira ngomong dulu kayak Kosem,
9: gitu.
7: Aku gak sanggup nih kan sekarang misalnya gitu.
9: Iya, karena everyone has a life.
7: Betul, right? Punya kehidupan sendiri. Dan apalagi lu tuh kayak, ya main dicekek aja nih gue, gak ada aba-aba gitu loh.
9: Bisa gak lu kayak gitu?
8: Sekarang aku menjadi sosok yang seperti itu, tega banget. Jadi akhirnya aku dimusuhin.
9: Aduh,
7: sedih kan? Nah, yang dari pihak keluarga yang nggak paham, nggak ngerti, pasti akan selalu ya udah.
9: Makanya bingung nih. Solusinya padahal tinggal ngomong. Tapi ngomong itu nggak cuma tinggal ya?
7: Susah loh, ngomong itu hal yang sulit loh.
9: Hal yang sulit, ngomong ke keluarga apalagi. Jadi Dona masih bantu, tapi mungkin bantunya tidak semaksimal biasanya atau tidak seperti keinginan yang diminta gitu ya?
8: Iya, kadang aku juga gak bisa bantu.
7: Dan yang ngomong gak segampang itu juga sih. Kadang orang tuh selalu nganggep kayak, ya lu kan enak-enak aja, masa gak bisa bantu. Malah ada yang udah dibantu terus habis itu kayak, kok jalan kemarin gue minta bantuin buat sekolah anak gue nih. Kalau malah saya jalan. Tapi kan itu bukan tanggung jawab kita ya gitu. Okay. Karena masing-masing punya kehidupan sendiri.
6: Betul. Betul.
9: Oke. Okay. So, menurut lu Sam, possible enggak dia mendapatkan feeling seperti waktu dia dulu sebelum nikah secara finansial?
6: Iya, menurut gua yang bikin lu seperti itu happy pada saat sebelum nikah kan keuangan lu rapi tuh.
9: Iya, rapi tuh.
6: Nah, itu
9: dia tahu tuh, ntar kalau gua enggak makan gua ada ini.
6: Betul.
9: Gua ini tenang, gua ada ini.
6: Ada telur tadi.
9: Ada ini, ada telur, ada baju gini. Dia tahu semuanya.
6: Benar. Nah, kalau mau kembali ke situ ya berarti kita lihat dulu nih sebenarnya penyebabnya apa? Apakah tadi si keluarga yang memang susah diajak ngomong, susah komunikasi, atau memang disiplin keuangannya kurang nih? Kita udah lama nih nggak nyatur pengeluaran, atau kita udah lama nggak ngatur pengeluaran dengan baik. Nah, kalau mau kembali ke situ ya mungkin langkah pertamanya cek dulu pengeluaran sih kalau gue bilang sih.
9: Okay.
6: Apakah sudah sehat, apakah besar pasak daripada tiang.
10: Mau gak mau.
6: Mau gak mau.
10: Mau gak mau, tega gak tega.
6: Tega gak tega.
10: Tapi memang terasanya pahit.
6: Betul.
10: Tapi ada yang bilang, ada satu yang bilang, mungkin nanti bisa dikoreksi atau bisa ditambahi. Kalau kita gak nentu pemasukannya, kita tentuin pengeluarannya.
6: Ya, betul.
10: Artinya kalau misalnya nanti pengeluaran itu memang satu hal untuk ngitung-ngitung dan untuk menyadari, untuk menumbuhkan kesadaran tentang finansial, kita mau gak mau, suka gak suka, memang harus mencatat semua dan tahu pengeluaran kita seberapa.
6: Betul. Okay. Betul.
10: Supaya kita bisa tahu yang harus dikurangi apa, yang bisa dialokasikan ke pot yang lain itu apa. Yeah.
9: Nah sekarang gue tanya, Don, lo ada gak menurut lo yang gaya hidupnya lo turunin? Sudah lo lakukan itu belum?
10: Iya.
8: Aku bahkan sudah menambah apa ya pemasukan ya sebenarnya.
6: Wow, bagus dong.
10: Menambah keran baru.
9: Ibaratnya lu side hustle nih ya.
8: Iya.
9: Damn. Oke. Okay.
6: Tadi mungkin gue mau tanya juga. Lu bilang lu sekarang nggak happy gitu kan?
9: Iya. Yeah.
6: Sebenarnya yang bikin lu happy itu apa Don? Kira-kira apa yang lo kangenin dari masa-masa single, apakah itu? Jangan-jangan soalnya bukan keuangan, bisa jadi hobi atau waktu buat diri sendiri, waktu buat lo enjoy hobi lo. Lo misalkan lo suka baca, udah gak ada nih waktu untuk gue duduk baca buku, misalkan gitu. Jangan-jangan isunya bukan uang.
8: Aku juga, jujur ya Pak, aku juga gak tahu ya aku sekarang majornya apa gitu ya. Jujur aku kehilangan jati diri lagi gitu loh. Itu kan aku nih bisa happy karena apa ya kayak gitu.
9: Ya.
8: Karena kalau aku lihat mungkin teman-teman banyak kali ya yang mungkin udah menikah belum ini atau belum menikah atau ya banyak lah gitu. Tapi aku menurut aku hidupku tuh alhamdulillah mungkin bisa dibilang sempurna kali ya kak gitu ya. Tapi aku juga bingung gitu. Maksudnya kayak kenapa aku masih mungkin sedikit kurang happy ya gitu. Tapi aku juga bingung apa yang bikin aku gak happy itu apa ya gitu.
9: Okay.
7: Tapi selama menikah pernah kasih self reward gak sih buat ya diri lo sendiri gitu? Atau mungkin lo udah gak mikir self reward apa ya buat gue gitu sampai saking gitunya?
8: Nggak tahu kak, benar-benar aku kayak nggak tahu mau sisa
7: mau kasih apa sih ke diri gue gitu ya, sampai dia sendiri bingung.
9: Dan akhirnya sekarang lo sama suami gimana? Apakah dengan karena kan dari sisi suami ya yang sandwich ya, how's everything? Apakah tegang jadinya?
8: Enggak sih, romantis gitu kan. Kayak kayak ada sesuatu yang disembunyikan sebenarnya gitu.
9: Dari elunya?
8: Masih
7: ganjel dari dia, suaminya.
9: Dari suaminya?
8: Iya gitu, tapi aku gak tahu. Jadi kan memang ya kak, ada keputusan yang aku ambil saat awal menikah gitu kan. Satu, aku menyelesaikan masa lalu atau aku cukupkan gitu kan ya.
9: Pilih
8: mana nih gitu. Aku cukupkan apa aku selesaikan yang masa lalu. Lalu kalian gitu kan ya. Tapi kalau aku mencukupkan kalian harus wajib loh menyelesaikan masa lalu kan.
9: Iya betul.
8: Terus akhirnya sepakat menyelesaikan masa lalu. Berarti aku tidak akan memberikan kecukupan ya. Aku gituin.
9: Iya.
8: Nah, tapi kayaknya mungkin kan banyak penolakan ya dari keluarga gitu ya. Tapi jadinya saya ada, ya masih ada keinginan untuk apa ikhlas ya ke keluarganya, tapi kan nggak bisa gitu kan ya. Tapi ya itu sih aku juga bingung gitu, gimana ya ngomongnya ya gitu. Jadi kayak ini apalagi ada masalah nggak sih gitu. Aku tanya, nggak ada kayak gitu. Tapi kalau aku bilang ini something gitu kan kayak, tapi nggak gitu. Jadi bingung.
7: Kayaknya ngobrol lagi lebih deep deh sama suaminya ya nggak sih? Jadi biar nggak ada yang ditutupin, biar biar donanya juga lebih tenang. Kalau lu udah tenang dengan segala sesuatunya yang nggak ada disembunyiin lagi sama suami, mungkin lu jadi lebih tahu nih. Ini gue harus cari kebahagiaan gimana buat diri gue sendiri ya. Secara mungkin kan lu ngerasa kehilangan gitu loh. Dari pas lagi zaman single sama sekarang udah berumah tangga, berasa hal yang beda. Menurut gue sih dari keterbukaan yang dari suaminya belum secara terbuka banget. Betul. Gitu.
9: Kalau udah terbuka, dari situ bisa langsung ngitung bareng nih.
7: Iya, ngitung bareng. Iya.
9: Terusnya apa?
7: Biar lebih plong dan lu juga pengen tahu kan apa nih yang kira-kira nanti bisa gue kasih ya buat gue gitu loh.
9: Oke. Okay.
7: Gitu dong, Cie.
9: Dona, terima kasih banyak.
7: Thank you ya, Don.
9: Thank you. Terima kasih.
7: Salam buat suami biar makin romantis. Aduh. Katanya sih tetap romantis, alhamdulillah ya. Kita seneng, yang kita takutin kan khawatirin kena ada percekcokan. Kalau buat gue, misalnya gue begitu kayak, kok bisa sih nggak ada cerita bla-bla lagi?
9: Ini banyak yang bilang, gue ada yang nggak ngerti, kompleks banget banget sih, kayaknya sih kompleks. Saking kompleksnya mungkin tidak sedetail itu. Jadi ketika lu mau maju ke problem berikut, mau nanya ke berikutnya, ini keluar masalahnya karena udah kompleks menurut gue.
6: Nggak cuma keuangan tapi komunikasi juga harus diperbaiki.
9: Ini yang harus dilakukan menurut gue. Jadi buat yang belum menikah ya, yang dilakukan sama Kosem ini bagus. Yaitu menceritakan finansial gua, bukan gua doang ya,
10: kondisi
9: gua dan keluarga tuh seperti apa. Lu harus bilang. Nah, gua mau nanya sama lu, seterbuka apa kita harus sama pasangan ya? Seterbuka apa? Sampai utang-utangnya orang tua juga disebut. Apa gimana?
6: Harusnya iya ya. Soalnya kalau di kita kan masyarakat Asia tuh menikah enggak cuma sama orangnya doang.
7: Lu menikah sama keluarga.
6: Apalagi kalau udah kayak case donat ini kan jadinya ada persepsi yang mau enggak mau kebentuk terhadap dona. Dona pelit. Dona.
9: Pedit banget. Padahal dia udah helpful tuh dia.
7: Udah bantu loh.
9: Oke, jadi baiknya memang sebelum menikah dibuka semuanya, ibaratnya di lu jembrengin di meja. Nyokap gue begini, usaha bokap gue begini, bokap gue punya kartu kredit utangnya sekian, ini gini
6: gue yang harus bayar dan lain-lain,
9: gue harus bayar gini, adik gue kuliah gue harus bayar juga, lu masih mau nggak apa gue?
6: Betul
9: gitu ya.
6: Dan mungkin satu yang tadi belum sempat kebahas adalah bagaimana kita ngelola persepsi tentang pasangan kita ke keluarga besar. Itu gue pernah dengar, jangan nyilang. Jadi artinya
9: gimana tuh,
6: ketika gue mau komunikasi ke keluarga gue terkait Claudia, itu gue yang maju, gue yang handle persepsi dari keluarga. Jadi harusnya posisi suaminya Dona nih, ketika terjadi persepsi-persepsi yang miring Donanya jangan maju.
9: Posisi
6: Dona,
9: betul.
6: Apapun yang dia ngomong, dia pasti salah.
7: Pasti salah. Benar. Iya.
6: Sebaliknya juga begitu.
7: Betul. Jadi kan si suaminya Dona juga kan lebih tahu ya keluarganya seperti apa, cara penyampaiannya. Setuju. Jadi jangan langsung Dona maju. Mungkin Dona maju langsung.
10: Berarti dalam financial planner, dalam memanage finansial itu juga penting sama yang namanya persepsi, mengelola persepsi, mengelola persepsi supaya bagaimana caranya kita itu dalam tanda kutip tidak terkesan pelit atau tidak terkesan sedang berhemat,
9: tapi
10: memang harus dikomunikasikan dan persepsi, mengelola persepsi itu penting banget.
9: Ini ada yang cerita kalau misalnya dia, udah ke scroll lagi 80% dia ngebiayain gaji dia, dipakai 80%, istri 20% untuk keluarga, keluarga orang tuanya.
7: Coba cerita lagi lah nanti kalau misalnya mau cerita. Wawa aja langsung ke kita 08111407987.
9: Tapi dari tadi kita udah ngomongin frugal living, gue sekarang tertarik, kita pengen ngomong tentang
7: fire.
9: Okay. F-nya adalah
6: financial independent
7: retire
9: early
7: early
9: sounds great itu sounds

0: Man. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Kita adalah orang yang terlantar di jalan gitu.
3: Iya. Enggak,
2: kita adalah orang yang diasuh, dibesarkan sama orang tua.
3: Iya. Dan sebenarnya untuk keuangan tuh enggak perlu yang gimana-gimana banget ya. Kadang kan kita suka dapat konten-konten yang ikutin kelas saya,
4: Males banget deh.
3: Sebenarnya kalau kita baca ke ilmu si FIRE ini, FIRE Movement ini ya, Financial Independence, ini kan artinya kita hidup dari hasil investasi. Hasil investasi yang diminta itu sebenarnya menurut mereka tuh hitung-hitungannya cuma 6-7%. Nah 6-7% kalau di Indonesia tuh dapatnya gampang banget. Dari deposito bisa, dari obligasi pemerintah bisa. Jadi ya itulah, teman-teman hati-hatilah dengan yang seperti itu, malah kadang habis banyak uang dibeli kelasnya, beli apanya gitu.
4: Karena ya itu rata-rata orang udah cari shortcut aja sih ya. Mentalnya udah kayak gitu. Lu bisa dapet ini nih. Rata-rata mereka pakai content creator juga yang udah dipikir kayak, oh bisa lo ternyata gue sekaya dia gitu aja.
0: Nah sekarang kita ngomongin tentang FIRE dulu nih. Oke. FIRE, F-nya bisa diulang, Pak?
3: Financial, Independence, Retire,
0: Early. Wah, gila. Sounds good, tuh.
4: Sounds good and sounds hot.
3: Yeah. Gak ada hubungannya dengan api apa. Ini singkatan dari teman-teman, ini yang bikin kegerakan ini mulainya dari Amerika Serikat, dari teman-teman yang kerjanya sebagai software engineer. Mereka coba menghitung, sebenarnya kalau saya satu hari nanti gak kerja, terus saya makan tabungan, saya butuh uang berapa?
4: Terus kayak rayap ya makan tabungan ya.
3: Mantap makan tabungan. Terus mereka ya adalah kalkulasinya, ada risetnya gitu, yang akhirnya ketemu tadi angka yang aku bilang 6-7% per tahun.
4: 6-7% per tahun.
3: Ya, ini return yang sebenarnya kalau dibandingin dengan return-return yang ditawarkan di luaran, saham segala macam, ini tuh cukup gampang didapat. 7% per tahun tuh cukup gampang didapat. Kalau di Amerika mereka masukin ke S&P 500, ke saham. Kalau di Indonesia mereka, kita ya deposito pun, deposito BPR masih ada yang 6,25% gitu. Jadi mendekati. Nah, asalkan kita bisa nabung dan uangnya itu cukup untuk kita hidup setahun per tahun, kita bisa bilang diri kita tuh financial freedom. Jadi financial freedom di sini bukan artinya lu kaya raya, uangnya banyak banget, tapi
2: terus
3: lebih
2: apa ngapain gitu.
3: Betul, tapi juga nggak ada uang ya. Uangnya ada lah, uangnya cukup gitu. Cuman secara sadar lu tuh memutuskan yang tadi gue bilang, menunda kenikmatan, membatasi diri, nggak karena lu, oh gue bisa kok bayar makan omakase, terus lu makan terus tiap weekend, namanya biasa, jadi take things for granted. Gitu. Jadi ada dua sisi yang menjaga, kayak penghasilan iya lu harus kejar, lu harus bisnis yang rajin, kerja yang rajin, jualan yang rajin, tapi di sisi lain gaya hidup juga kita jaga. Itu FIRE tuh maksudnya itu.
0: Di umur berapa rata-rata FIRE ini bisa lu dapatkan? By survey atau mungkin by experience yang udah ada di US gitu.
3: Oke, kalau di US itu memang ekstrim ya, karena mereka kan ini angkanya angka gaji software engineer yang gajinya tuh 50-100 jutaan sebulan gitu. Dan bisa nabungnya cukup banyak kalau mereka. Tapi kalau kita di kantoran pada umumnya di Indonesia, mungkin nggak usah fokus ke retire early-nya, fokus aja ke ilmu nabungnya.
0: Gitu.
3: Jadi kalau aku sendiri kan, aku achieve ini di umur 33. Tapi aku sadar aku punya privilege macam-macam lah. Istriku kerja, aku juga kerja. Kita dua-duanya karir lumayan naik gitu. Nah tapi kalau untuk teman-teman yang pada umumnya, ya I would say angka retirement yang umum juga nggak apa-apa. Jadi 55 tahun, it's okay gitu. Yang penting ilmu ngatur uangnya. Yang penting ilmu menahan dirinya tadi.
0: Biasakan
3: diri, jangan karena lihat uang tuh kayak kita habiskan sekarang juga, senang gitu. Nah itu.
2: Karena menurutku financial planner tuh nggak ada artinya kuliah panjang dan ikut diskursus segala macam kalau nggak punya mental.
4: Betul.
2: Karena mental ini yang menurutku penting. Kaya tuh menurutku bukan soal bagaimana kita mendapatkan duit sebanyak-banyaknya, tapi itu mental untuk mau menabung, mental untuk mau menahan, itu juga adalah mental kaya.
0: Okay. Nah kan lo dari tadi ngomongin nabung, nabung, ya. Kayak it's already in the blood gitu. Karena itu mental nabung, kalau nggak ada, nggak ada.
4: Iya.
0: Mental nabung, ya.

0: mental dan kedisiplinan. Konsistensi dalam menabung. Kalau nggak ada, nggak ada.
1: Betul-betul. Ngomongin soal nabung, tapi ada yang mau nanya, gimana caranya nabung nih di line telepon? Udah ada Puput. Selamat pagi.
0: Halo Puput.
1: Hai Put.
2: Halo.
0: Wah, kecil banget suaranya.
3: Jauh banget. LDR-an nama telepon, Put.
1: Put, Put. Jangan teleponnya, jangan di Cipularang, Put. Jauh banget nih.
0: Put, Put.
1: Jauh banget. Jangan pakai loudspeaker, sayang. Pakai loudspeaker nggak?
2: Enggak.
1: Hands free.
0: Tapi suara lu enggak kedengeran, Put.
1: Iya. Jangan pakai hands free deh, Put.
0: Ini teman-teman di TikTok juga pasti enggak dengar.
1: Halo, Put.
2: Iya.
1: Nah, ini gede.
4: Ini baru bagus.
2: Oke. Okay.
1: Nah, oke. Okay.
2: Benar gimana?
1: Lah, gimana sih? Kita yang mau nanya. Gimana? Lu kan tadi mau nanya gimana caranya nabung. Emang kenapa nih? Maksudnya harus diajarin caranya nabung.
0: Iya.
2: Sebenarnya saya itu udah paling pinter juga sih kalau dari muda ya. Udah diajarin sama orang tua itu buat misah-misahin pada saat kita gajian. Saya dulu kerja, tapi sekarang saya jadi IRT. Okay. Udah 13 tahun. Nah, semenjak saya jadi IRT itu gaji suami semuanya larinya ke saya. Nggak ada sama sekali suami saya pegang apapun kecuali saya kasih bensin tiap minggu, uang bensin.
0: Oke. Okay. Nggak dikasih makan suaminya ya? Ya Allah.
1: Enggak, akhirnya dia
3: suaminya sekarang compang camping di jalan.
1: Terus habis itu bawa kantong relaks saya.
3: Masa nggak dikasih baju baru?
1: Kasih uang bensin doang, lu suruh dia ngirup aromanya doang no.
2: Uang bensin, tapi kan dikasih dibawain makan juga dong.
3: Saya kira jadi anak pang sekarang.
1: Iya. Gimana kalau oseng-oseng soangnya suka dibawain?
0: Oh, jadi kalau tiap hari tuh gitu, makan udah dari rumah?
1: Bekal?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nggak mie kotak kan, Put?
0: Berarti dia ngatur kamu ya?
2: Oh iya, saya yang ngatur.
0: Oke, okay. Terus?
2: Problemnya adalah kenapa sampai 13 tahun saya pegang uang itu, nggak ada hasil tabungan, itu... Karena saya di otak saya ya udah ke mindset itu, saya pengen suami saya menikmati dari hasil kerjanya. Tapi saya itu kan selalu ngebatasin ini buat nabung, ini buat ini buat ini segala macam. Ada biaya untuk entertain yang tiap minggu kita keluarin gitu.
1: Maksudnya buat kemana? Ke Happy Puppy?
2: Enggak, kita menjadi misalnya setiap minggu kita makan di luar sekeluarga, terus atau kita jalan-jalan.
1: Staycation?
2: Nongkrong. Staycation enggak.
1: Oke.
2: Okay. Kalau misalnya nongkrong di kita jalan keluar hari Sabtu gitu ya, itu.
0: Kasih contoh deh, Put. Put, kasih contoh. Misalnya.
3: Dalam family time-nya.
0: Lu kemana? Berapa harganya, kira-kira pengeluarannya berapa, coba kasih contoh biar kita ada gambaran.
2: Ini hari Sabtu ya. Misalnya hari Sabtu, kita tuh setiap hari Sabtu jadwalnya kita makan Indomie, suami saya yang bikin. Itu jadwal kita makan mie instan. Hari siangnya minta jajan, makan di luar, beli.
0: Online, apa ke mall?
2: Kita keluar aja beli yang dekat rumah. Terus itu kan sekitar kalau misalnya kita beli padang deh, kita berempat aja udah, kita bertiga ya karena saya nggak makan nasi gitu. Bertiga itu aja udah di bawah 100.000 lah ya. Kebetulan suami saya itu demen banget tuh makan tunjang dan segala macam. Nggak bisa dia mau makan ayam bakar, nggak mau, padahal kan ayam tunjang itu kan paling mahal ya kalau di Padang. Terus malamnya kita makan di luar. Setelah makan kita akan pindah ke tempat lain, ke mall misalnya, nongkrong, jajan lagi, ngopi-ngopi lagi, gitu. Itu setiap...
0: Itu Sabtu, minggunya juga?
2: Enggak, kalau hari Minggu, enggak. Tapi harusnya saya hari Minggu itu masak, tapi mereka nih minta yang beli makanan di luar lah, apalah gitu. Jadi tetap aja ngeluarin biaya dan...
0: Sabtu Minggu ya?
2: Ya, dan itu saya gunain dari uang entertain. Maksudnya saya bikinnya kayak gitu ya, alokasinya namanya entertain. Nah, kalau jatahnya yang di entertain sudah habis, saya pasti ngambil dari jatah nabung. Makanya kenapa setiap tiap bulan itu saya nggak bisa nabung.
0: Jajan ini, jajan ya. Jadi kebayang jajan ya, Kak?
2: Iya. Ya. Okay. Yang kedua, setiap tahun itu suami saya selalu mendapatkan bonus. Okay. Dari bonusnya itu, ada aja suami saya minta. Seolah-olah seakan-akan, pokoknya uang bonus itu harus habis.
0: Contoh-contoh misalnya Kak, biar kita ada gambaran. Contoh,
1: misalnya bonusnya 30 juta gitu.
0: Misalnya, boleh kalau Kak boleh kasih angka, nominal boleh atau kisaran, enggak, iya, gimana Kak, dan belinya apa, suami tanya apa. Contoh.
2: Misal ya, kayak sepatu dia sudah punya 3 pasang sepatu, 4 pasang sepatu.
1: Oke. Okay.
2: Mau minta sepatu lagi. Terus yang harusnya dia minta TV yang di kamar saya pindah ke lantai atas. Sebenarnya saya udah bilang ya udah kita pakein nempel di tembok aja biar nggak ngeluarin biaya. Enggak, maunya pakai lemari lah ini. Kita belilah lemari buat TV lah inilah yang membuat ruangan di atas itu juga sebenarnya jadi lebih sempit.
1: Sempit ah.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ya begitulah, jadi sesuatu yang dia pengennya. Gimana ya, mungkin buat dia itu self rewardnya buat dia kali setahun kerja. Tapi dibalik itu kita susah loh nabung. Maksudnya sih kalau kita tuh nggak ada tabungan loh. Dan saya itu udah ngutar.
0: Suami tahu nggak kalau lu nggak punya tabungan?
2: Tahu. Dan saya selalu ngutarain itu ya. Saya bilang bisa nggak kita rem dulu, kita ini dulu yuk nabung apa nabung gitu. Tahu nggak dia bilang apa? Dan anak saya
1: bilang apa?
2: Self reward ibu, terus lagian ya sudah sih nikmatin aja yang sekarang ada.
0: Wow.
2: Pemikiran mereka nih ya.
0: Ya.
2: Ke orang yang ada di rumah saya itu pemikirannya adalah sama. Uang itu bisa dicari, tapi kebahagiaan, memori nggak bisa dicari.
0: Waduh.
1: Sampai anak ini lagi.
0: Waduh.
2: Oh iya.
0: Itu ada benernya, tapi
1: tergantung kondisi koceknya
0: bener,
1: dong.
0: Itu benar. Uang bisa dicari, tapi oke, terus kak.
2: Ya itu, tapi kan kalau saya sendiri karena ibu saya dulu orang tua tunggal dan dia bekerja ngurusin 3 anak. Kita tidak terbiasa untuk nggak punya tabungan gitu loh. Gitu. Boleh. Jadi saya pintar-pintar saya misal saya dapat bonus 12 juta. Itu sebelum dia minta ino, saya buru-buru masukin deposito biar kalau dia mau beli apa saya bilang nggak ada, duit itu udah dimasukin.
0: Oh, berarti Kakak ada investasi juga ya?
2: Deposito aja,
0: oke.
2: Okay.
0: Deposito.
2: Satu lagi apa?
0: Apa lagi nih?
2: Mungkin mereka mikir itu duit yang tiap bulan atau tiap tahun itu buat self reward mereka gitu ya. Mungkin karena jadi setiap 4 tahun sekali itu suami saya dapat COP kan, COP mobil yang bisa dijual. Kita ambil itu mobil, kita bayar cuman berapa puluh juta, nanti kita jual kita bisa untung setengah bahkan hampir 100% dari yang kita bayarin ke kantor.
0: COP itu apa, nggak ngerti gue?
2: Cara
0: ownership plan. Oh oke, okay. Dari kantor.
3: Nyicilnya okay. Ke kantor tapi.
0: Iya. Oke. Dan itu boleh dijual tuh ya?
3: Boleh.
2: Kantor, yang kantor ke leasing, kecil kantor ke leasing, tapi nanti setelah udah 4 tahun yang waktunya sudah habis ini kita bisa bayar, misal 70 juta. Kita bayar ke leasingnya 70 juta, mobil jadi milik kita.
0: Okay.
2: Itu nanti kita jual 140 juta.
0: Iya.
2: Nah, dari situ saya masukin ke deposito. Nah, mungkin mereka berpikirnya sudahlah, kita kan sudah punya deposito. Jadi tiap bulan udahlah ya, kita pakaiin aja duit.
0: Okay. Beres gitu.
2: Mungkin begitu ya. Okay. Saya enggak tahu, tapi kan mau saya tabungan itu bertambah bukannya berkurang.
0: Paham.
2: Enggak, karena itu kan buat uang sekolah anak-anak saya gitu. Ya masih.
0: Ini suaminya YOLO nih. You only live once nih mentalitinya, ya kan? digas terus. Selagi masih ada digas terus.
1: Ya gitu, tapi ya, mungkin Kak, karena suaminya nggak dibekalin duit kali gak sih?
0: Gitu nggak sih, Kak?
4: Gitu ya?
2: Suami saya juga bukan tipe laki-laki yang suka nongkrong, ngerokok. Dia nggak suka. Dia malah lebih suka pulang kerja jam 5. Dia mendingan kerja kalau ada kerjaan lebih lanjutin di rumah. Udah begitu, tapi mintanya hari Sabtu kita harus keluar.
0: Sabtu tuh ya? Harus keluar.
2: Tuh, Sabtu.
0: Satu-satu itu berapa, Kak, yang keluar dari duit? Boleh tau gak? Sejuta ada, Kak? Sekali Sabtu keluar.
1: Spendnya berapa?
2: Enggak. Paling banyak 700 ribu, 800 ribu, ya.
0: Hampir lah. Jadi kali 4 ya?
4: Iya.
0: Kali 4.
4: Kali 4
1: 3 jutaan.
4: Sebulan. Angka ini di lock gak?
2: Paling banyak ya.
4: Paling banyak.
2: Iya dong.
4: Oh, bebas.
2: Kalau
0: Coba kalau sama Anda yang pengen ditanyakan.
4: Angka 700 ribu ini tuh kesepakatan dengan suami atau ya udah los aja, mau sampai sejuta pun bolehlah gitu.
2: Los aja, karena suami saya tipe orang yang apa yang anak saya minta dia akan
1: turutin
2: sebisa mungkin turutin. Gitu. Aku mau makan ini di sini, ya okay. Karena suami saya emang demen jajan, demen banget jalan-jalan, itu dia emang demen gitu. Pak, mendingan kita jalan-jalan ke sini aja. Ayo, udah. Pak, saya yang okay, misal ya kita mau ke Bandung, tapi saya nggak punya tabungan. Saya jadi ya udah kalau mau jalan-jalan ke Bandung, staycation atau kita jalan-jalan ke Lembang segala macam. Budgetin 5 juta ya, saya bilang gitu. Tapi nunggu deposito ibu masa
0: bisa diambil cair
2: bil gak masanya cair baru kita bisa pergi sampai kayak gitu kan. Jadi berarti yang saya tabungin tiap tahun saya ambil aja dari bonus itu, saya ngumpet-ngumpet saya masukin ke deposito itu, kan jadinya ketarik lagi.
0: Jadi yang mau
4: mau nggak mau ya.
0: Sebenarnya kita udah tahu jawabannya apa ya.
4: Sebenarnya kita
0: udah tahu jawabannya apa.
2: Apa tuh?
0: Jawabannya adalah ajak ngobrol untuk tiap bulan, tiap minggunya nggak kayak begini. Iya.
2: Udah.
0: Dianya nggak mau.
2: Udah. Bukannya nggak mau, ya itu yang tadi kan.
0: Kan you only live once itu ya, yang tadi itu ya.
2: Iya. Hari terus saya tuh gini ya, setiap bulan itu saya selalu ngerinciin loh biaya apa aja, keluarin apa aja. Saya buat jaga-jaga seandainya dia coba lihat pengeluarannya apa aja sih gitu loh. Itu saya selalu bikin. Pun suami saya bukan tipe orang yang hitung-hitungan ya. Los banget loh. Itu los banget.
0: Wow. Tuh. Losnya seberapa sih, Kak? Misalnya harusnya berapa jadi berapa?
2: Ya maksudnya losnya, ya bayangin aja duit saya yang gajinya dia dikasih semuanya ke saya, terserah saya, saya mau apain. Dia selalu bilang, itu duit kamu ya, bukan duit saya. Saya punya duit.
0: Terus?
2: Jadi kamu gunain mau apa, kamu mau check out apa, terserah. Selagi duitnya masih ada di kamu, terserah kamu yang atur. Tapi konsekuensinya begitu. Jika saya mau minta keluar, mau jajan sama anak-anak, harus ada ya. Itu loh.
4: Sebenarnya
2: kayaknya kali ya yang agak-agak harus mentalnya harus
4: mental besi.
2: Boleh nggak boleh gitu. Bisa nggak usah gitu. Mungkin gitu kali ya.
1: Atau mungkin diterapin beda kayak misalnya kasih gimana aja nih simpen buat mingguannya. Jadi kan karena dia ngerasa itu
4: di
1: kan
4: iya
1: di tangan suaminya. Soalnya kan dia nggak pegang apa-apa kecuali bensin.
0: Let's say nih ya, gue alokasinya 2 juta per bulan untuk kita jajan. Mau lu pakai, mau lu pol-polin di minggu pertama,
1: terserah.
0: Mau lu ratain per minggu berapa, bebas. Tapi gitu, gue kasih jatahnya sekian ya, biar kita bisa nabung.
1: Gitu gimana,
0: Bapak? Ide-idenya bagus tuh.
2: Dia nggak mau. Karena dulu.
0: Gila pusing sih ini.
2: Ya.
0: Repot ini.
2: Iya, waktu gue kerja, gue bebasin dia kok. Gue cuma minta buat bayar pembantu, bayar ini gitu ya. Terus pada saat gue tanya, lo punya tabungan nggak? Nggak ada. Buat apa duit sebanyak itu lo? Ya kalau gue hitung-hitung lo sisanya banyak kok, dari bonus, dari apa. Kok nggak ada, lo nggak punya tabungan? Itu dilarin kemana? Gak tahu.
0: Banyak banget orang begitu.
2: Gitu.
0: Banyak banget orang begitu.
2: Dan jawabannya juga nggak apa. Ya.
0: Nggak, masa nggak jadi apa-apa? Jadi rumah kek, jadi mobil kek, jadi apa gitu?
2: Enggak.
3: Minimal jadi liburan kemana kek gitu, nggak cuma
0: jadi nih,
3: cuma weekend.
0: Jadi all you can eat ya kayaknya.
1: Jadi bingung kayaknya Puput.
4: Jadi bingung.
2: Iya makanya kan, bingung kan.
3: Ya Allah.
2: Dan kan gue pengen banget di hari tua gue, oh yang ngomong kalau misalnya gue bilang, kita tuh harus nabung, biar hari tua kita tuh kita punya tabungan. Ah, nanti kan ada BPJS.
0: Waduh. BPJS.
2: Iya loh.
3: Ya kalau kebijakan pemerintah.
0: Jangan.
2: Kata sangon
0: gitu. Nah sekarang lu nya sendiri gimana kak? Lu nya sendiri gimana Put? Lu nya jadi berhati-hati apa lu juga jadi gue bodo amat, gue beli aja? Apa gimana?
2: Gue efeknya adalah karena gue tahu pengeluaran gue segitu tiap bulan buat mereka ya, buat keluar. Lu
0: nya jadi?
2: Gue jadinya untuk mau beli apa-apa gue nahan.
0: Oh itu kejawab tuh.
2: Mau.
0: Itu kejawab tuh. Nah,
2: ya, gue mau beli apa-apa gue jadi mikir nggak deh, mendingan buat mendingan nanti aja kalau seandainya anak gue lagi minta apa, suami gue minta apa.
0: Oke. Pusing.
2: Gitu loh, jadi kayak gitu ya, pusing kan ya, jadi saya.
0: Pusing, to be honest. Karena kuncinya di sini adalah karena you are good in planning menurut gue ya.
4: Udah detail sebenarnya.
0: Udah detail loh.
4: Iya.
0: Dari lu cerita lu tuh udah detail banget. You are good in planning menurut gua. Cuman masalahnya di sini it takes two to tango. Cause you're in a family. Jadi bahkan it takes three karena ada anak lu yang sekarang udah terinfluence dari suami yang spending. So I think the key is adalah gimana caranya dua orang ini, which is your kid and your husband ini, masuk ke perahu lu. Itu sih kuncinya menurut gue. Karena cara lu ngatur duitnya menurut gue udah bener. Lu punya sense bahwa jangan jalan-jalan terus.
1: Iya, harus dikip duit.
0: Sense itu lu bagus. Lu naruh deposito.
1: Ada bonus langsung cemplungin lagi.
0: Dengan lu bilang, kita ke Bandung, tapi gak lebih dari sekian juta ya. Itu udah bagus banget loh.
3: Iya.
0: Gak semua orang yang kayak begitu. Yang kayak, okay, gue jalan-jalan ke, besok kita kesini ya. Tapi duit gue cuma punya, kita spending sekian doang ya.
1: 5 jetek doang ya. 5
0: juta
1: gitu.
0: Doang ya ke Bandung ya. Itu kan gak semua orang punya sense seperti itu. Ini mah masalahnya kalau menurut gue, gak tahu kalau yang lain. Menurut gue ini masalahnya how to put your husband to your boat. Jadi punya visi dan misi yang sama. Menurut kau saya mana?
4: Kalau sama sih yang gue lihat, Puputnya udah bener nih.
0: Udah
4: punya sense of budget, udah bisa ngitung. Tadi lu bisa labeling ini uang entertain segala macem.
0: Iya.
4: Tapi suami nih dan anak ya terlanjur ya kecil otak ya. Karena memang budaya keluarganya kayak gitu.
0: Iya.
4: Dan mungkin nggak tahu udah pernah dicoba apa belum. Worth it apa enggak ya? Apakah ke financial planner bareng untuk jadi ada yang bisa ngasih gambaran. Sebenarnya uang segini kalau ditabung tuh nggak banyak loh kalau kita zoom out sampai kamu kebutuhan pensiun. Kan orang kadang-kadang nggak kebayang, saya pensiun tuh bisa sakit, saya pensiun tuh hospital bill bisa berapa.
0: Betul.
4: Nanti anak saya mau sekolah bisa keluar berapa sampai akhir tahun gitu. Atau mungkin AI. Tanya AI, suruh simulasiin. Sampai anak saya selesai kuliah, saya butuh berapa ratus juta atau bahkan M kadang-kadang angkanya. Mungkin perlu
0: M itu.
4: Shock terapi gitu yang bisa nampol si suami. Bangun lo sebenarnya.
0: Wah, nyatanya segini nih.
4: Benar. Mungkin kamu berasa kaya sekarang karena uang masuk terus, tapi kamu bisa sakit lo. Kamu bisa mungkin amit-amit ya, bukan ngedoain ya, cuman misalkan ada efisiensi di kantor atau perusahaannya gimana-gimana, itu juga bisa banget kejadian.
0: Tapi itu dengan suami lo ngomong kedepannya gimana, kan ada BPJS.
1: Itu aja sebenarnya udah kayak agak repot juga
4: itu
1: sih.
4: Gak tau mau ngomong lagi dari mana nih,
0: bingung. Itu wow sih. Itulah ininya adalah mental. Kalau kesadaran, ini mental sih, tapi kayak kesadaran. Kesadaran akan finansial ini.
4: Betul.
2: Mungkin boleh ditambahin ya, mungkin karena suami gue datang dari keluarga yang kurang mampu. Jadi
0: paham gue, baru kenal duit jadi pengen spending terus ya.
2: Iya. Iya,
1: sabar,
0: Bun.
1: Sabar.
0: Sabar, Bun.
2: Sabar
1: dulu.
2: Aduh. Tuh punya duit itu semenjak nikah.
0: Iya.
2: Nah, B2B rezeki. Ya. Jadi dia selalu berpikir gue nggak mau anak gue ngerasain apa yang gue rasain dulu. Benar. Apa namanya? Inner child.
0: Child. Iya. Benar. Jadi emang sebetulnya yang kamu lakukan juga sebetulnya udah bagus banget ya, karena kamu kan mikirin masa depan ya, Puput ya. Yeah. Lu udah mikirin masa depan gimana caranya ke depannya lu tuh di depan itu lu juga pengen yang namanya fire tadi. Yeah. Dia pengen fire nih. Cuman fire-nya kalau sendirian gak bakal bisa.
1: Tapi intinya tetap sih komunikasi ya, menurut gue ya. Kan waktu itu kan mungkin udah percobaan pertama ya. Sekarang coba lagi aja.
0: Coba lagi.
1: Jadi jangan kita ngerasa kita yang dominan sendiri juga gak sih?
0: Atau mumpung lagi kayak gini keadaan. Bilang sama suami, sayang ini in this economy
1: loh sayang. Iya.
0: Gitu. Itu mungkin bisa jadi bridging yang bagus.
3: Coba buat suaminya tau gak apa?
0: Apa? Nah, ini kesalahan pemerintah. Aduh, bener lagi.
1: Ya, udah.
0: Halo.
1: Harus ada cari Puput, yang disalahin ya.
0: Udah ngobrol-ngobrol, udah cerita ke kita ya Puput ya. Thank you so much. Aduh.
1: Makasih dia, Mbak Puput.
0: Dia punya warnanya sendiri pengen dikeluarin aja sih menurut
1: dia. Iya, emang.
4: Sebenarnya udah tahu mau kemana.
0: Iya, kasihan. And betul. She's like alone gitu di situ ya.
1: Ya dia juga di keluarga kayak gak ada yang support, orang anak asli. Support lelakinya. Kayak gitu kan.
3: Ya namanya anak-anak, masa anak-anak mau dikasih tahu bahwa finansial kita itu segitu.
1: Ya
3: sebenarnya bisa aja.
0: Kalau gue bilang sama anak gue.
3: Iya, tapi maksudku jangan hanya ditampilkan itu, tapi menanamkan bagaimana caranya supaya tidak terjadi yang begini.
0: Betul.
3: Sedari dini.
0: Benar.
1: Dan mungkin sebenarnya dari awal karena dibiasakan suaminya nggak pernah dipegangin duit, ya udah lanjutin aja terus gitu. Gue nggak mau tahu gimana caranya supaya gue dapat. Kalau dari awal dikasih, mungkin kan udah punya pos-pos sendiri kan. Ya udah santai akan. Iya, ikut latihan mengelola. Ini jadi kayak udahlah tinggal derita lo aja deh tuh untuk kelola duit, yang penting gue setiap minggu ada bisa keluar.
0: Sedangkan di otaknya si Puput gimana keluar, dan hey sebentar nih gue mau pensiun bentar lagi nih. Ini gimana keadaan gue ntar mau pensiun,
4: anak kuliah gimana nih.
0: Jadi itu otaknya dia ada di awareness-nya ada di hari ini, bulan ini, dan juga masa depan.
1: Betul.
0: Cah, itu running mulu,
1: muter itu suaminya pula. Juga kan mungkin mikir kalau misalnya Puput yang ngeluarin 3,2 sebulan kan, kalau suaminya yang disuruh pegang mungkin mau Puput dikasih 2 juta doang. Mending dia aja nyimpen biar dia yang pusing kan gitu. Udah tanggung bener, karena gue gak pernah dikasih apa-apa.
0: Tuh, ada tuh kenalan kayak gitu tuh, jadi suaminya langsung kasih jegrek gitu, ya. Dan suaminya nggak mau tahu, ibunya nggak mau tahu, dan suaminya nggak mau tahu yang kayak ya laundry sekian, pokoknya cukup aja nggak mau tahu. Mending ya akhirnya ngepas, ngepas. Ya, jadi suaminya nggak mau tahu gitu.
3: Padahal setiap tahun tuh kita punya kebutuhan yang pasti meningkat.
1: Itu
3: yang kedua inflasi.
0: Yes, betul. Nah sekarang nih kalau lo sendiri katanya how do we know? Gimana kita bisa tahu mengenai what to do, not to do mengenai financial ini? Apakah dengan follow social media lo? Social media lo apa bro?
4: Teman-teman bisa cari gue di TikTok ada, di Instagram ada. Bisa cari inisial nama gue SRL789.
1: Pakai kamera ya SRL.
4: Bukan SLR, SRL.
1: Ini SRL tapi lo.
0: L789.
1: 789. Salah, bukan itu.
0: Bukan Gen FM ya 987. 789.
4: Oh iya ya, benar kebalik.
1: Iya, hitungannya 789.
4: Terus kalau mau dengerin kita podcast, ada di YouTube juga. Kalau YouTube lebih gampang cari nama aku sama nama istriku, Samuel Claudia.
1: Podcast sama Ciklaunya.
0: Itu pembahasannya tentang apa tuh bro?
4: Biasanya kita bahas soal journey kita sih sehari-hari. Ada episode, ada podcast yang kita ngomongin soal mobil. Suka duka punya mobil Eropa. Atau suka duka membangun rumah sendiri. Jadi pokoknya yang sifat-sifatnya adulting lah. Dan keuangan.
0: Dan satu lagi katanya punya buku.
4: Iya.
0: Bukunya apa nih?
4: Buku gua ada dua. Jadi memang backgroundnya kan HR, jadi suka ngomong tentang karir. Ada teman-teman bisa cari di sosial media, di toko online, toko manapun ada yang jual juga. Judulnya lagi probation. Kalau teman-teman lagi nyari guidance buat berkarir, bingung caranya ngadepin interview pertama kali, bingung caranya ngomong yang benar sama HR pada saat nego gaji itu gimana? Nah itu itu gua
1: biar enak kan, kan saya suka ada tabu ya menego gaji tuh.
0: Bukunya ada di mana, bisa lewat link di sosmed lo atau bisa, ada di toko apa
1: di kamar toko hijau?
4: Bisa ke sosmed gua, terus klik link in bio, nanti ada linknya semuanya.
1: Oke. Lengkap jelas ya di sana ya.
0: Yang pertama judulnya adalah
4: Lagi Probation.
1: Lagi Probation.
4: Yang kedua judulnya Anak Kantoran.
1: Ya, Anak Kantoran.
4: Ini lebih ke teman-teman yang udah kerja 3-4 tahun. Lagi mikirin apa gue pindah kantor ya. Apa gue cari peluang promosi.
1: Yang masih labil deh ya. Mau di sini apa mau cari lagi yang lebih cuan. Jadi kantoran, ada dua pilihannya.
3: Ya, Anak Kantoran tuh biasanya ketinggalan zaman. Biasanya.
1: Bukan itu anak Betawi. Betawi.
0: Oke, terakhir. Last question. Lu sebagai orang yang udah ngatur financial dari kecil dan lain, udah dari lama ya, dan lu dan sama istri punya visi dan misi yang sama gitu ya. Secara financial, apakah lu ada goals, dan apakah goals itu sudah tercapai atau you going there, ada gak?
4: Sekarang setelah, maksudnya uang tuh lucu ya, ketika kita masih menata keuangan, kayaknya kita berpikir uang tuh jadi sesuatu yang paling penting. Nanti kalau saya udah punya duit 5M, kalau saya akan happy. Kalau saya udah punya duit 10M, saya akan happy. Nah, gue kan punya fire goal nih, gue mau achieve sekian lah angkanya. Itu udah tercapai umur 33 kemarin. Sekarang udah 4 tahun setelahnya, gue justru ngerasa kayak, oke, uangnya udah ada, tapi ternyata gamenya gak selesai di uang. Gue harus tetap, meskipun gue sekarang udah resign dari kantor segala macam, tetap gak bisa juga jadinya kayak tiap hari main PS deh, tiap hari main padel deh, makan enak doang gitu. Kayak hidup lu tuh tetap harus berarti buat orang gitu.
0: Betul.
4: Lagi gue dalamin sih.
0: I see. Sam, thank you for coming.
4: Thank you for having me.
1: Terima kasih, salam buat Ciklo, salam buat keluarga, sehat-sehat.
0: Semoga kita bisa diundang juga ke podcast lo ya.
1: Iya.
0: Amin.
1: Bisa banget dong.
0: Sampai gitu ya kan.
1: Iya.
0: Bisa ya kan.
1: Atau mungkin nanti bisa liburan bareng di masa tua. Ada nyimpen duit sendiri.
0: Amin. Sobat kita juga terima kasih banyak yang udah nonton. Thank you. Oke, yang udah dengerin kita juga. Kita lanjut lagi di radio.
1: Besok
0: jam 9.
1: Besok nonton radio lagi ada Tahayul ya. Sekali lagi terima kasih Kosem. Terima kasih buat semua yang udah

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Infogain, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Cuaca Surabaya hari ini didominasi cerah berawan, namun hujan ringan berpotensi turun pada malam hari. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Norwegia berhasil mengalahkan Irak 4-1 pada laga grup I Piala Dunia 2026 yang digelar Rabu pagi waktu Indonesia bagian barat di Boston Stadium Amerika Serikat. Melansir dari CNN Indonesia, Erling Haaland menjadi bintang kemenangan Norwegia dengan mencetak 2 gol. 2 gol tambahan membuat Norwegia mengamankan 3 poin perdana di fase grup. Kemenangan telak ini membuat Norwegia memimpin persaingan di grup I sekaligus membuka peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya tanpa kesulitan. Beralih ke berita selanjutnya, BGN menghentikan sementara program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Dilansir dari Detik News, penghentian dilakukan untuk audit dapur dan evaluasi pelaksanaan program. Selain itu, BGN juga akan memperbaiki tata kelola serta pendataan penerima manfaat. Program MBG akan kembali berjalan setelah libur sekolah berakhir dan evaluasi selesai dilakukan. Memasuki berita utama, cuaca di Surabaya pada Rabu 17 Juni 2026 diperkirakan cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga sore hari. Mengutip berita Radar Surabaya, suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi yang cukup hangat pada siang hari. Memasuki malam hari, sejumlah wilayah di Surabaya berpotensi mengalami hujan ringan sehingga masyarakat dihimbau tetap membawa perlengkapan hujan saat beraktivitas. Warga juga diimbau memantau informasi cuaca terbaru untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Beda itu cangceter, cangceter.
2: Ingin ku kesana.
3: Beda.
0: Artis pilihan Gen bulan ini.
1: Damas.

0: barengan sinyal senyorita Yusril Kemal di Gen FM Jakarta Surabaya.
1: Guys, ini lagi viral kayaknya.
2: Apa
1: nih.
2: Tuh?
3: Viral junior bukan?
2: Beda. Itu artis zaman dulu, viral. Ya kan?
1: Nah, ini katanya,
0: katanya
1: silakan dicoba ya? Akan menjadi donat terenak.
0: Oh iya.
2: Apa-apa?
1: Krispy Kreme. Ya, ini banyak orang lagi nyoba nih. Kadang-kadang ada satu orang nyoba sama dia dipanasin lagi, digoreng. Tapi gak pakai minyak.
2: Rasa apa aja?
1: Rasanya yang glaze.
2: Oh, yang glaze doang.
1: Cuman kalau gue perhatiin sih, ini kan di Amerika yang pertama coba. Sama mereka tuh di glaze, udah gitu dibawa ke rumah, ditaruh di wajan aja gitu. Yang non-sticking pan itu loh. Kayak gitu. Tungguin sampai agak gosong. Begitu lu makan, crispy. Habis itu celupin ke susu. Tapi glaze-nya di sana kayak lebih banyak daripada di sini ya.
2: Iya, kalau di sini tuh menurut gue sedikit, tapi enggak tahu ya. Entah karena belum nyoba, menurut gua glaze baru mateng aja yang ada di saji ini Krispy Kreme itu udah terbaik. Udah best. Iya.
0: Dan itu aja menurut gua manis lu ya.
2: Iya.
1: Lu inget enggak awal-awal Krispy Kreme ada di Jakarta, mendarat di Indonesia. Krispy Kreme tuh manisnya kebangetan loh.
2: Emang
1: awal-awal ya? Awal-awal.
0: Emang sekarang enggak terlalu manis ya?
1: Wah, dulu
2: enggak.
1: Lebih manis lagi.
2: Dulu lebih giung, pokoknya lu garuk-garuk kepala, bener dah.
1: Pertama kali.
2: Iya.
1: Parah banget manisnya.
2: Dulu tuh malah kayak glaze-nya di apa singkirin dikit dah karena terlalu manis.
1: Jadi silakan dicoba guys, lu beli yang glaze, udah gitu lu
2: taruh teflon, nggak usah pakai minyak,
1: agak apa ya, geprek dikit ya, agak tekan dikit,
2: penyet
1: sampai dia hitam. Abis itu makanya di Amerika banyaknya dicelupin ke susu.
2: Hitamnya jangan hitam gosong ya guys, kita kasih tahu ya.
0: Tapi itu selera lagi.
2: Iya selera.
0: Karena kalau misalnya
2: kenapa? Bukan, ntar dulu. Ya udah. Nggak, tapi beda selera. Anak gue tuh sukanya yang gosong. Dia memang ada item-item gitu. Ya kan? Ya kan kalau ada yang item-item lebih katanya lebih garing, lebih crunchy lagi. Dia mau ketawa-ketawa mulu. Gua sumpel donat bener nih. Berapa biji lo mau gue sumpelin?
1: Yang ke arah sana dia doang.
2: Emang
1: ya?
2: Makanya.
4: Cari sinyal lo di sini. Sinyal Yusril Kemal di Gen FM. Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
5: Kemarin tayang di TV nasional.
0: Lo mau nggak nanti lamaran lo tayang di TV
6: nasional? Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
7: Gue jarang makan ringan-ringan. Kateng bat, berarti jarang lo makan kateng bat.
6: Ya, kateng bat. Ngapain gue makan kateng bat?
7: Gue terlalu, gak pernah makan gue terlalu ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
8: Mal ini barusan bilang ke aku nih katanya akan diputar sepanjang koma besok di pas lagu gue nih.
2: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
8: Opening act.
2: Opening act. Opening act. Iya.
8: Enggak sih sih. Jangan ngomong yang enggak. Ya, udah beberapa minta refund.
4: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube at Gen987FM. Gen FM, asik banget.
2: Cari sinyal terus, jangan sampai putus.

0: sinyal akan menghiburmu.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo Yusril Kemal, formasi lengkap dan langsung kita gas apa nih sekarang?
1: Salah sambung dong sobat Gen. Betul. Pasti yang selalu ditunggu salah sambung, tiap kemana-mana juga salah sambung masih ada, seneng banget. Jadi langsung aja kita sikat nih.

0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Dengan Teh Tami ya.
0: Siapa nih?
1: Perkenalkan, aku Saskia.
0: Iya.
1: Iya, aku nanti bagian pendistribusian untuk makan siang gratis ke sekolah-sekolah dari programnya Bapak Presiden kita.
0: Iya.
1: Kebetulan kita juga lagi mau hire penyanyi. Jadi nanti pada saat makan siang kan kita itu semuanya kan 4 sehat 5 sempurna nih Teh. Setiap kita keliling sekolah ke sekolah ada Teteh itu yang nemenin kita.
0: Iya, bisa sih. Sekolah-sekolahnya yang ada di Jakarta atau?
1: Enggak, nanti ya udah kita tentukan sih. Tapi kalau Teteh sendiri ada tagline kita enggak apa-apa ya, enggak masalah ya. Namanya Agus Sedih. Ayo makan gratis terus, senangnya sampai mendidih. Gitu.
0: Oh.
1: Nanti Teh Tami enggak apa-apa gitu ya, coba Agus Sedih, Agus Sedih.
0: Agus Sedih, Agus Sedih gitu.
1: Bersama Teh Tami gitu.
0: Bersama Teteh Tami.
1: Yes.
0: Ntar aku tulis ya.
1: Iya. Ayo makan gratis terus, senangnya sampai mendidih.
0: Masya Allah, senang.
1: Nah nanti pendistribusian susu, nanti yang distribusikan kan dari tim kita. Nah nanti yang bagiannya Tete tuh nyanyi, nyanyinya lagu yang ini aja Tete. Enak susunya mama mama, enak susunya mama mama.
0: Susunya susu apa?
1: Nanti kita akan rolling juga, jadi kadang-kadang ada yang rasa plain, terus juga ada yang rasa coklat, strawberry, ada rasa matcha.
2: Enak susunya na na na na, enak susunya na na na na.
1: Minum susu supaya selalu ceria. Udah, enak susunya na na na na 4 kali sampai minum susunya selalu ceria. Coba Teh.
0: Tapi biasanya sih ngomongnya sama manajer aku kalau kayak gini-gini.
1: Oh iya.
0: Bentar ya, Saskia. Ya, sebentar ya.
1: Enggak, sama Teteh aja sebentar aja. 5 menit sama Teteh dulu nyobain itu yang nyanyinya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: Iya, ini saya dengan manajernya.
1: Iya, aku tadi lagi ngebahas sedikit aja nih, mau approach Teh Tami untuk acara gitu ya. Cuman tadi lagi mau minta screening Teteh nyanyi sedikit dulu aja.
0: Kalau soal teknik nanti bisa dibicarakan belakangan.
1: Oh, baik.
0: Kita nggak biasa begitu. Kalau setelah deal, setelah apa.
1: Oh gitu, ini soalnya sebelah ada bos saya.
0: Itu mah gampang. Kan Mbak Tami penyanyi.
1: Oh, oke. Nanti kalau misalnya ini kita sih biasanya langsung borongan ya kayak gitu. Minta notes-nya ini aja ya Teh Gina. Kalau misalnya pas nanti visit ke sekolah, minta sekalian sama Ben Krakatau-nya ya.
0: Oh iya udah salah, berarti salah sambung.
1: Ini bukan Tri Utami ya? Aduh, maaf saya salah orang, saya salah sambung. Dan Teh Cintami masuk salah sambung di GDB.
0: Ya Allah, gue udah tahu tuh penipu dan
1: mana Teh Taminya, mana Teh Taminya?
0: Udah disuruh nyanyi mah gampang, apalagi cuma pakai nana-nana doang.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Infogain, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Ribuan mahasiswa Surabaya akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Grahadi hari ini. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Swiss telah mengonfirmasi penandatanganan MOU antara Amerika Serikat dan Iran akan berlangsung pada hari Jumat 19 Juni 2026 di Burgenstock, Swiss. Pemerintah Swiss telah berkoordinasi dengan Amerika Serikat, Iran, Pakistan, dan Qatar untuk memfasilitasi proses tersebut. Dilansir dari Antara News, Burgenstock dipilih sebagai lokasi penandatanganan karena dinilai aman dan pernah menjadi tuan rumah sejumlah pertemuan diplomatik internasional penting. Penandatanganan MOU ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kesepakatan yang lebih luas dalam upaya meredakan ketegangan antara kedua negara. Beralih ke berita selanjutnya, Persebaya resmi mendatangkan 5 pemain baru untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Melalui CPNN Jatim, 3 diantaranya merupakan mantan pemain PSM Makassar, yakni Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari, dan Ricky Pratama. 2 pemain lainnya adalah Diki Kurniawan dan Yusuf Meilana. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat skuad Bajul Ijo menghadapi musim baru. Memasuki berita utama, Aliansi BEM Surabaya berencana menurunkan ribuan mahasiswa dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung Grahadi pada hari ini. Aksi ini merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya. Mengutip berita kompas.com, massa akan menyuarakan berbagai isu mulai dari kondisi ekonomi, demokrasi, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Mahasiswa berharap aksi tersebut dapat menjadi sarana pencapaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah secara damai dan tertib. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: Kesel sama kerjaan? Atau sama gebetan? Atau sama hidup lo yang gitu-gitu aja? Tenang, mending lo luapin keselnya. Sambil nonton podcast, marah boleh nggak? Bareng Coki dan Kamal.
1: Strategi yang saya sarankan, endorsement.
2: Siapa ya? Dia disebutnya sama orang-orang Alvis Burger. Semua milik Allah, semua milik Allah, tapi duitnya diambil dia.
0: Di sini marah lo nggak dilarang, malah justru diolah jadi nutrisi. Biar otak lo tetap waras, karena semua amarah lo valid. Nonton podcast Marah Boleh Nggak? Hanya di Noise.

0: FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Terima kasih
1: udah
0: yang sudah
1: nonton.
0: Udah dong. Udah dengerin.
1: Yes. Udah.
0: Kita caps dulu.
1: Udah
2: jam 12 jadi udah
0: jam 12.
1: Jam 12.
2: Sorry jamku masih jam Tokyo.
1: Bodo amat.
0: Tokyo bukannya jam
2: 12 dong.
0: Beda 2 jam ya?
2: Beda 2 jam.
1: Kan namanya belum diganti.
2: Iya, masih belum diganti. Mungkin
0: beda 3 jam, 2 jam. Enggak,
1: 2 jaman doang. Jam. Jadi ganti biar enggak keder lu. Ah,
2: beli jam tangan lagi apa ya? Di sini
0: asik. Waktunya makan Yoshinoya.
1: Waktunya makan Gokana Tepan.
2: Waktunya kita ke Family Mart dulu nih.
1: Iya dah. Ya udah sobat Gen, terima kasih. Besok jangan lupa tuh yang ditunggu banget ada tahayul yang aku suka, ya, yang pasti. Udah lama banget nih.
2: Pasti.
1: Enggak ketemu sama tahayul.
2: Buat brand-brand ya. Masih ada paketan untuk kesurupan ya.
1: Yes. Ya guys, masih berlaku. Enggak apa-apa, ini karena masih weak badan gue ini berasanya.
0: Jadi lebih sensitif ya.
2: Iya.
0: Oke guys, kita ketemu lagi besok ya.
1: Dadah.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Halo, dengan Mas Ilham atau Pak Ilham, betul?
3: Iya.
2: Ya, saya dapat rekomendasi dari Pak Bernard nih. Katanya pernah bikin pagernya Pak Bernard. Boleh nanya-nanya dulu, Mas, untuk bikin pager?
3: Boleh. Gimana?
2: Mas Ilham, kalau boleh tahu untuk kayu lebar rumah sekitar 12 meter berapa ya, Mas, ya?
3: Per meternya sekitar 2.500.000 lah, kurang lebih.
2: Itu model dari saya apa gimana?
3: Kalau model sebenarnya kita lebih sering klien minta
2: request.
3: Gimana?
2: Berarti harga menyesuaikan tergantung modelnya berarti ya.
3: Iya.
2: Itu kalau misalnya dibikin semeter-semeter dulu boleh? Kan itu udah 12 meter. Jadi mungkin baru selesai.
3: Sebenarnya kita sih enggak bisa.
2: Jadi itu, Pak. Jadi baru selesai kurang lebih ya tahun depan lah.
3: Itu makanya enggak bisa, Pak.
2: Emang enggak bisa bikin pagar begitu?
3: Enggak bisa kita bikin pagar.
2: Sombong banget sih lo.
3: Enggak bisa. Iya.
2: Tapi saya bisa kok bayar Anda langsung 12 meter. Jadi karena pagernya kayu. Ini kebetulan istri saya yang akan ngejelasin kepada Mas Ilham. Dia pengennya seperti apa gitu ya, Mas, ya?
3: Baik, Pak, baik.
2: FYI aja, istri saya tuh tipe-tipe yang suka yang viral gitu.
3: Oh gitu,
2: ya. Baik. Ini istri saya, Mas, ya. Kasih tahu aja kamu modelnya mau kayak apa.
4: Udah. Halo.
3: Iya, halo, Bu.
4: Mas Ilham, ini kalau untuk pagernya, karena kebetulan ya, Mas, ya, rumah saya ini sebenarnya ada di kawasan banjir, Mas. Iya, jadi aku tuh pengennya rumahku ini walaupun ada di kawasan banjir, jadi pengennya bikin pagar yang estetik gitu, meskipun dilanda banjir gitu, Mas. Bisa kan ya, Mas, ya?
3: Sebenarnya bisa, Ibu.
4: Iya, kalau untuk budget, you name it, aku kasih kwitansi kosong. Kira-kira nih, Mas, Mas Ilham bisa nggak bikin pagar laut yang kayak di pik itu, Mas?
3: Kayaknya kalau itu saya belum pernah bikin, Ibu.
4: Tapi tahu kan, pagar laut yang di pik itu, saya mau yang kayak gitu tuh, Mas. Ada lengkap dengan bendera Indonesianya.
3: Sepanjang itu juga, Ibu?
4: Sepanjang itu, sama ada hiasan orang-orang yang juga renang-renang sambil mengendap-endap di situ lah.
3: Berarti itu aku tambahin properti ya?
4: Iya, boleh. Tambahin di properti boleh. Rumah saya 12 meter, pagernya ya sekitar 100 meter is okay sih. Karena yang penting estetika di depannya aja. Saya mau kelihatan ini tuh mewah gitu loh.
3: Tapi ibu maaf kan sebenarnya kalau itu bambu ya. Kita nggak ada, Bu, kalau untuk bambu. Kita belum bisa nih, aku barusan laporan.
4: Adanya apa?
3: Atasan aku. Kita pakai kayu jati.
4: Kayu jati? It's okay. Kayu jati gak apa-apa.
3: Gak apa-apa.
4: Jati Pramono pun gak apa-apa. Kalau saya sih apapun bahannya, yang penting kalau orang lewat depan rumah saya tuh minimal foto deh gitu.
3: Okay.
2: Ya, okay. Gimana, bener kan? Istri saya maunya yang viral-viral kan?
3: Baik.
2: Iya kan? Pak. Tadi kan briefnya ada sertifikat hak guna bangunan, kalau gak salah.
3: Enggak ada, Mas.
2: Sama SKCK katanya.
3: Kita gak ada kayak gitu, Pak, maaf.
2: Gak bisa ya. Atau gak saya ke workshopnya Mas Ilham deh. Di mana sih workshopnya, Mas? Jadi kita bisa lihat desainnya bareng-bareng.
3: Aku ada di daerah Pondok Gede, Mas.
2: Pondok Gede? Bukannya di Pondok Cabe, Mas?
3: Bukan.
2: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung dan Ilham masuk salah sambung di Ganavan.
3: Waduh, pantesan kok.
2: Pantesan kok suara perempuan kayak laki ya.
0: Dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: ngono. Pak Zaki, aku mau bolos sekolah, Pak. Don't tell my daddy.
1: Terus? Nah, disalahkan gimana?
0: No, it's okay, Pak. Me beside you, I under you, ya.
1: Yeah. Gak ngerti aku maksudmu.
0: Kalau daddy nyalain Pak Zaki, mami ngelindungi me. Me ngelindungi ya. Pak Zaki. Pak Zaki dilindungi mami.
1: Ya udah, aku tak konfirmasi ke maminya aja.
0: No, nah, mami bisa marah kalau Arisa diganggu.
1: Loh, katanya aku dilindungi. Ah, bulet kamu itu.
0: Bisa Zaki ngomong sama Mbak Sinta.
1: Siapa Mbak Sinta?
0: Sekretarisnya mama. Mbak Sinta lagi di kantor, kan?
1: Kantor mana?
0: Di Penogoro, Pak Mr. Zaki.
1: Di Penogoro?
0: Iya.
1: Ngawur, eh.
0: Kok ngawur?
1: Elah, prep.
0: Loh, kok prep?
1: Kamu nyari Zaki siapa sih?
0: Zaki Abdullah.
1: Zaki Abdullah cari. Yee, ngawur. Tuh.
0: Salah berarti?
1: Preketek.
0: Loh, berarti Mr. Zaki masuk salah sambung ya, Rafa.
1: Mantep lah.
2: Lah, senang kono, rek.
3: Suwun ya, sobat, ken.
2: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Big Week, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Semua nih ya, bestian Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Halo, dengan Ibu Neneng ya?
2: Iya, dengan siapa?
3: Ini, kenalin saya Fatma.
2: Dari?
3: Saya ini, bibinya Asna.
2: Oh, kenapa ya?
3: Iya, maaf nih, ganggu Bu Neneng. Pan katanya dari kemarin udah kagak kerja lagi nih ponakan saya ya?
2: Oh, kenapa emang?
3: Iya, ini justru saya mau tanya, kenapa begitu?
2: Apanya sih? Saya kan tiap hari di kantor, Bu. Kenapa jadi ikut campur ini si Mbak Asna ke saya atau
3: bukan,
2: enggak?
3: Bukan ikut campur saya. Maksudnya saya cuma nanya doang. Ini kenapa anak saya keluar udah kagak kerja lagi, makanya saya nanya. Ada masalah apa begitu?
2: Bu,
3: ya.
2: Saya tiap hari ke kantor.
3: Ya.
2: Di rumah saya nggak ada orang, Bu.
3: Terus maksudnya apa? Kalau nggak ada orang kan maksudnya biar si Asna ngisi gitu, biar kagak kosong.
2: Nggak bisa, Bu. Saya orangnya kalau ada orang beberes di rumah saya, kudu ada saya.
3: Maksudnya bagaimana?
2: Ya Allah, Robi. Bu, di rumah saya kan
3: sabar.
2: Ada saya.
3: Iya, sabar. Iya, pelan-pelan kan saya cuma nanya doang nih.
2: Nggak, saya bingung soalnya kenapa jadi ikut campur.
3: Bukan.
2: Itu hak saya, Ibu.
3: Saya tahu. Iya, saya tahu. Kan saya cuma nanya doang. Nggak begini, masalahnya kan ini ponakan kesayangan saya. Saya kalau ada apa-apa kan juga saya ikut turun tangan, biar maksudnya
2: iya, boleh,
3: ini
2: ha, kenapa?
3: Makanya kemarin pas ngeudahin ponakan saya, bilangnya bagaimana gitu?
2: Saya bilang saya di kantor terus setiap hari sekarang mulai bulan.
3: Oh iya, ya sebentar, kagak usah marah-marah.
2: Jadi di rumah kagak ada orang.
3: Iya, saya kan
2: saya itu tidak sebentar Bu.
3: Iya.
2: Saya tidak terbiasa ada orang beberes rumah, sayanya enggak ada. Gitu loh.
3: Iya.
2: Bagaimana?
3: Paham saya. Enggak, makanya kan saya takut nih apa dianya maling, apa tangannya panjang gitu kagak ini.
2: Kagak Bu, kagak maling, Bu,
3: iya.
2: Jujur.
3: Sabar, iya. Kalau kagak maling enggak usah teriak-teriak. Biasanya kita diteriakin kan kalau maling. Ini kan saya cuma pengen lurusin doang, nanya doang.
2: Tunggu dulu, Ibu tuh menyerocos tapi tidak memberikan saya kesempatan untuk ngobrol, Bu. Ibu dengerin dulu saya.
3: Huh?
2: Saya kan setiap hari ke kantor.
3: Iya.
2: Di rumah saya tidak ada orang. Dengerin dulu, dengerin.
3: Ini saya dari tadi dengerin. Saya belum ngomong kan yang nyerocos dari tadi Ibu. Bagaimana dah? Iya, astagfirullahaladzim. Tenang dulu dah.
2: Dengerin dulu.

0: di rumah, Bu. Ada di kantor.
1: Yang di Kemang. Betul ya?
0: Iya, Bu. Ya Allah ya Tuhan, astagfirullahaladzim.
1: Saya cuma make sure doang. Takut saya salah orang.
0: Neneng mana, Bu? Maksudnya gimana?
1: Ini Neneng Anjarwati kan?
0: Bukan, Bu.
1: Yah, saya salah orang. Yah, saya salah sambung dan Bu Neneng masuk salah sambung di
2: Gelapan.
0: Lagi misi.
1: Ya Allah. Si Siska ini parah banget emang. Orang gua lagi diem, dikatain nyeracas mulu.
2: Diem. Jangan nyeracas. Sampai yang
0: baru keluar, tapi bukan nyuri.
3: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya.
4: Cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, Sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo. Karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: lagi.
1: Eh, Sobat Gen.
2: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
3: Halo, Mas Aldo, saya Yudi, Mas. Yang kemarin saya beli ayamnya sampean dulu, Mas. Satu keluarga.
4: Satu keluarga, kenapa?
3: Anakku setelah makan ayamnya sampean, kok perutnya melilit gak karu-karuan ya, Mas?
4: Terus, gak maksudnya itu, kenapa sakitnya itu pakai makan sambalnya juga gak?
3: Loh ya iya, jelas kok. Kok anakku serpeknya sampean?
4: Kalau sambalnya gak cocok berarti, Pak. Sama tetap ada, SOP-nya tetap sama semua, kok,
3: Pak. Nah, ini saja nih, Mas. Isok masak apa enggak gitu loh, Mas?
4: Loh, bukan masalah pintar masak atau bukannya, Pak. Kita masaknya pakai kompor yang mesin itu, Pak.
3: Gak dicampur macam-macam, tak, Mas?
4: Enggak, saya gak dicampur apa-apa. Saya itu beli tepung jadi, Pak. Bapak makan sekeluarga. Bapak gak apa-apa, kan?
3: Saya gak apa-apa. Anak saya perutnya sampe brodol, amsyong, aku kiki, Mas.
4: Itu sambelnya, Pak. Nah. Kalau misalnya gak cocok, ya gitu emangnya, Pak. Kalau misalnya Bapak keracunan, itu semua orang keracunan, Pak. Cuma satu orang, ini berarti kan cuma sambelnya aja. Berarti sebentar, gak cocok sama sambel kita, gitu loh, Pak.
3: Mosok sambelnya dikai balsam, Mas. Sampai sampean, Mas.
4: Dicampurin gimana, Pak? Bapak kok menuduh-nuduh kayak gitu? Kita lo gak pernah nyampurin apa-apa sama sekali, Pak.
3: Aku tanya sama dokternya, rasanya perutnya gimana, Le? Panas, Papa. Iki panas perutku.
4: Ya udah, Bapak belakan kesini aja, gak apa-apa. Bapak lihat sendiri kita cara bikinnya gimana.
3: Boyong ini lah, Mas. Lek misalnya ada pelanggan datang ke sana, ada kebijakan dulu loh dari tempatnya sampean iki. Boyong dikasih asuransi. Atau dikasih oralit, atau ya apa?
4: Kita gak semena-mena ngasih banyak, ngasih gini. Kita lihat dulu kalau misalnya dimakan untuk warga, biasanya kita pisah sambelnya.
3: Kemarin itu, Mas, semua itu dipisah, Mas, gitu loh. Sambel, sego, ati, kabeh ku dipisah. Cega campur dedek dulu lho, Mas. Kita
4: gak pakai ati, Mas mungkin salah, mungkin, Mas.
3: Loh, Mas, iki dikandang diulang, gak ku biasanya angkringan iki kok.
4: Ini bukan angkringan, Mas, ini buku, Mas.
3: Oh, alah, salah tak, berarti Mas Aldo masuk
0: salah sambung Gen FM.
4: Pegel lo, anjene.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Gen FM.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm_sby.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun ya sobat Gen.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Adam?
2: Iya, benar. Iya,
1: perkenalkan aku Cecilia, aku dari VPuff. Jadi aku bagian promosi VPuff. Nah, by the way, kalau kamu sendiri nge-vape enggak?
2: Nge-vape.
1: Oh, nge-vape. Oke, pas banget nih. Jadi kita kan mau launching nih untuk produk kita nih. Nama produknya itu VPuff.
2: VPuff.
1: Ada A-nya gitu, Puff.
2: Oh, Vital.
1: Jadi kita mau hire kamu untuk jadi MC. Nah, kebetulan ini juga kan samping aku udah ada ownernya nih. Jadi biar bisa langsung ngobrol gitu. Kamu tahu ini gak? Kaca film V-Cool.
2: Oh iya.
1: Ah, kamu tahu baju-baju yang modelnya V-neck?
2: Iya.
1: Ya itu punya kita juga gitu. Kita tuh masih satu perusahaan, emang yang lainnya brand-brand besar kan. Langsung ngobrol aja ya, ngobrol sama Pak Cahyo ya.
3: Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, dengan Adam ya?
2: Iya, benar.
3: Oke, okay. Untuk Adam sendiri, berapa kali boleh tahu nggak, berapa kali kamu perform atau nge-MC setiap bulannya?
2: Untuk satu bulan, kadang 4, kadang 5. Nice.
3: Apakah kamu nge-puff?
2: Saya nge-puff, tapi tidak rutin.
3: Oke, okay. Rasa apa yang kamu suka? Karena ini penting sekali untuk kriteria MC yang akan meluncurkan produk kita.
2: Saya lebih suka yang ke fruit.
3: Wait, I'm sorry. Ke fruit?
2: Fruit, iya. Untuk buah.
3: Oh, buah. Kita punya rasa yang mungkin kamu suka ya. Ntar kamu coba dulu. Fruit kit. Tapi yang pasti kamu harus bisa yell-yell kita. Karena kita punya produk harga cuma 100 ribu tapi bisa 1 juta puff. Puff kita segede corksicle.
2: Oh, wow.
3: Makanya 1 juta puff. And I like that tagline yang masih baru yang sedang rame. Yang bener aja. Rugi dong.
2: Rugi dong.
3: Nah, that one. Kamu tahu?
2: Tahu. Yang bener aja. Rugi dong.
3: Wow, exactly. Itu yang saya mau. VPuff, yang bener aja. Rugi dong. Kamu tahu video yang aslinya? Itu kan bapak-bapak ya. Bisa diberatin sedikit dan lebih cowok, bapak-bapak.
2: VPuff, yang bener aja. Rugi dong.
3: Wow, good. Saya oke. Harga langsung deal sama asisten saya, oke? Tapi boleh saya request satu lagi. Boleh bawa istri kamu tidak?
2: Saya kebetulan belum punya istri.
3: Ada kan berkumis kan?
2: Itu Adam Inul. Sedangkan saya
3: iya. Itu, yang saya mau itu. Anda Adam yang berkumis kan? Adam Suseno?
2: Salah kakak. Salah Pak Cahyo, I'm so sorry.
3: Oh my god.
2: Wrong Adam.
3: Berarti saya salah sambung dan Adam masuk salah sambung di
0: GNFM.
2: Nangis. Gak usah lagi deh kak, ada penawaran. Pakalnek lah. Masa iya sekroksikel.
1: Lu kenyot ya tuh ya. Besok lu TBC.
2: Apa gak itu dikokop aja.
3: Yang bener aja.
2: Rugi dong, akunya yang rugi dong.
0: Suwon yo, mesti anak GNFM. Lagu-lagu enak lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
0: Gas lagi yuk. Dengerin

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Ya, halo.
3: Halo siang, Mas Wahyu.
2: Iya, dari?
3: Iya, saya Arif, Mas. Mas, katanya kamu punya travel ya?
2: Iya.
3: Bosku iku, kape berangkat kan, Mas, Tangkupang. Aku iki, Mas, dikongkon pesen tiket. Budgetku iki mewepet banget. Kurung bayar jenenge cicilan motor, parkir, terus bojoku ngidam pisan. Nah, aku bingung ya, Mas. Ini loh, Mas, iki aku kepengen di make up harga-harga nih.
2: Maksudnya sampean kan kayak dapat anu tuh, Mas. Per invoice berapa gitu tuh, Mas.
3: Aku butuhnya nggak banyak, Mas, aja nih, Mas. Yo, me, 15.000, Mas. Aku nggak kepingin ake-ake. Yo, ini karena, yo, bujuku sana, Mas, ngidam pentol ini, Mas. Darah ubaya itu lho, Mas. Ngunuh lho, Mas.
2: Ya terus.
3: Nanti Mas, lek bosku transfer, aku jauh ikela, cash lah, duit utuh sampai amplopi gawe aku. Yo 15.000 iku, Mas.
2: Masa 15.000 gawe
3: amplopi ya sungkan toh. Mas, gak popo Mas, kok sungkan.
2: Apa jalan sih?
3: Mas Wahyu Hidayat toh.
2: Duduk bos.
3: Duduk tak?
2: Duduk bos, ini Wahyu Karya Ugo Yuda. Aduh bos.
3: Hati was Mas, Mas aku curut abis sampe niki laupo, lek muniki.
2: Sorry, anu
4: Wahyu, karena
2: itu Wahyu
4: Hidayat. Oh, ya udah, maaf Mas Wahyu, berarti Mas Wahyu.

0: kesehatan, kedokteran gigi, teknik, dan ilmu kelautan, hukum, psikologi, FISIP, farmasi, vokasi pelayaran, hingga berbagai program pasca sarjana. Didukung fasilitas modern seperti laboratorium, perpustakaan digital, pusat bahasa, rumah sakit pendidikan, klinik kesehatan, dan sarana kemahasiswaan yang lengkap. Eits, gak cuman itu aja sob. Tersedia juga berbagai program beasiswa termasuk KIPK, beasiswa prestasi, yayasan hang tua, yayasan ala, hingga potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka dari tanggal 22 April hingga 3 Agustus 2026. Yuk wujudkan masa depanmu bersama Universitas Hang Tuah. Info lengkap dan pendaftaran cek Instagram @universitas.hangtuah, WhatsApp 0858311033 atau kunjungi pmb.hangtuah.ac.id. Universitas Hang Tuah, kampus unggul Excellence in Maritime Education.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Langsung dari Gedung Graha Pena, lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu berasa hari Senin. Selamat sore semuanya Sobat Gen. Sudah terang nih. Ya dari tadi aja terang. Panasnya ya Allah. Biar seger. Udah denger kan suara aku kan. Bakal nemenin kamu jelas pastinya di nyore. Nyeroco sore-sore. Sampai nanti jam 7 malam.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 101,1 FM bisa banget. Semoga Gen FM selalu di hati kamu sobat Gen, apalagi kalau sudah sore kayak begini, sudah enggak ada lagi namanya long weekend. Udah kelar di long weekendan ya. Iya, itu. Kemarin yang hari kecepit ya, pada masuk, terus kemarin satu hari dianak-anakin liburan. Gimana kabar semuanya sobat Genku sayang? Hari ini semoga tambah semangat. Gimana kerjaannya? Ini kalau adik-adik sekarang udah pada liburan karena kelar sekolah gitu kan, kelar ujian. Tapi hari ini ada yang lagi baru aja latihan wisuda. Kak Coki kepengen syarat nih buat Rafa. Hai Rafa. Rafa kelas 6 SD abis ini berarti mau graduation ya Rafa ya. Berarti tahun depan udah kelas 7. Mau SMP mana Rafa? Katanya pulang wisuda, latihan wisuda. Hei Rafa, kemarin aku lihat TikTok ya, di sekolah kamu lagi rame gara-gara ini Rafa, jalan sehat di Masjid Agung. Ruame lo nang TikTok lo, wong-wong pada ngamuk kabeh. Jalan sehat sama ibu gubernur, katanya ada yang gak kebagian kupon jalan sehat. Ya Allah, sampai ruame itu. Rafa, hati-hati di jalan ya. Semoga nanti kalau SMP masuk, pasti udah kebayang deh mau SMP di mana gitu kan ya. All good ya Rafa ya. Mau denger lagunya Risirol? Boleh banget. Abis ini Kak Coki puterin. Yang lain juga boleh kalau misalnya sobat Gen kepengen nyapa Coki sore ini di 0811-352-1031. Beberapa hari ini sobat Gen, boboku itu bener-bener on time banget. Aduh, enak banget, sumpah parah. Jam 9 maksimal setengah 10 malam aku udah di kasur, udah tidur. Efeknya Masya Allah. Oh, enak pol. Hari ini tadi aku sebelum siaran gitu kan ya, udah nge-gym. Biasanya kalau misalnya aku latihan back ya, gak bakal aku gabungin sama kaki. Hari ini wis kaki, back, lengan. Tak uang kati kabeh pokoknya. Efek apa? Efek bobo yang cepet dan tidur yang kualitas. Kelar nge-gym, abis itu makan siang, abis itu aku sempetin boci meskipun cuma setengah jam. Jadi. Sekarang seger. Nemenin kamu siaran sambil aku minum Americano Blueberry. I love it, seger banget hari ini. Tapi tetap no sugar. Mungkin buat kamu sekarang lagi kepanasan sobat Gen, baunya kepengen mandi aja, kepengen seger-seger juga boleh. Kalau kepengen ikutan request juga boleh. Mau update kondisi traffic sore hari ini juga, monggo silakan. Line WA Genbox masih sama di 0811-352-1031. Gak boleh emosi kalau ketemu sama namanya panas. Wis pada tahu kan Surabaya puanasnya kayak yang ini sobat Gen ya. Butuh yang seger-seger, mungkin requestan kamu bikin kamu tambah seger sore hari ini. Atau kepengen update kondisi traffic, mau chatting atau voice note terserah. Uncle Pai yang selalu masih setia nih streaming dari Indramayu, kepengen denger lagunya Justin Bieber dong yang Basis. Ntar aku puterin yang lain ya, gak masalah ya. Tapi yang jelas JB, Justin Bieber. Spesial buat Rafa, buat sobat Gen semuanya yang emang sampai detik ini gak pernah bosan dengerin lagunya Bruno Mars, Raise It All. Enjoy this song.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
1: Halo.
2: Halo, Mbak Dwi.
1: Iya.
2: Mbak Dwi, saya David, Mbak.
1: Iya.
2: Mbak, kemarin ini saya dapat konfirmasi telepon dari pihak bandara. Mau tanya, Mbak Dwi beli sesuatu kah di bandaranya?
1: Beli.
2: Beli apa ya, Mbak?
1: Beli boneka.
2: Wah, boneka apa, Mbak?
1: Tweety.
2: Ketika kamu beli itu, Mbak, bonekanya enggak kenapa-kenapa?
1: Enggak, ada apa?
2: Tak cross-check dulu, Mbak, ya. Ini kamu beli itu warnanya apa, Mbak?
1: Kuning.
2: Nah, matanya itu merah belok gitu enggak, Mbak?
1: Enggak merah, Mas.
2: Enggak berubah warna sama sekali?
1: No.
2: Mbak, gini. Antara percaya enggak percaya sih, Mbak. Tapi aku mau tanya ini jawab jujur ya, Mbak, ya. Tadi malam, tidurnya nyenyak enggak?
1: Nyenyak. Lu tak bawa keranjangmu lo, Mas. Beneran lo, tak foto.
2: Enggak, yang krusuk-krusuk kayak gitu gimana, Mbak?
1: Ora.
2: Enggak yang...
1: Sih, Mas, kok putih sih aku?
2: Semalam, itu bonekanya enggak jalan sendiri?
1: Enggak.
2: Kayak bunyi.
1: Enggak,
2: coba Raifon,
1: Mas.
2: Berarti, Mbak, waktu dia pergi dari kamarnya itu kamu enggak paham, Mbak.
1: Oh my God. What happened?
2: Jadi, aku sampai berhenti gitu, enggak mau cerita,
1: Mbak. Ya Allah, Mas, aduh, Mas.
2: Enggak, Mbak, saranku, Mbak, gini aja. Kalau misalnya kamu ngebalikin ke tempatnya, ada masalah enggak, Mbak, ya? Keberatan enggak, Mbak?
1: Enggak mau.
2: Mbak, ini aku beneran serius loh, Mbak. Jadi
1: mama,
2: ini...
1: Mama. Enggak mau.
2: Malah, Mbak, yowis lah, diganti lah, Mbak.
1: Diganti?
2: Iya, sama ini kok sama kirim no, yo balik no Thailand mana. Engkau tak ganti ini no kantornya sampean, nampan dikiling yo, Mbak.
1: Kan dikiling, jarin nih, please deh.
2: Loh, saya tak kantor sampean kan nampan dikiling, toh, Mbak?
1: Pasar Atom,
2: Mbak, saya tahu, ini kuduk rombongan Ibu PKK yang kemarin ke Bangkok itu kan, Mbak?
1: Duduk.
2: Walah, salah, berarti Mbak Dwi masuk.
3: Salah sambung, Genesan.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Judulnya kesenian itu aku mesti aku remedi Kak Coki, sampai akhirnya Kak Coki aku menemukan solusi ya, supaya aku gak remedi. Gimana caranya Kak Coki?
1: Gimana?
0: Aku bayar temanku untuk bikinin aku prakarya Kak Coki, wis timbangannya aku bulet seluklek ya. Mau lundas kulit kena remedian seni rupa ijenan mana ya?
1: Temenan.
0: Bener-bener gak artistik kita ya Kak Coki ya. Ya Allah,
1: temenan.
0: Ya Allah.
1: Loh, padam. Biar aku sampai ada temanku namanya itu Rangga, tapi panggilannya itu Yeye. Dia pinter gambar itu. Sampai tak sogok pokoknya ben sekolah aku. Tak traktir lah nang kantin. Gita, aku ikutan topik dong. Dulu aku zaman sekolah, sing paling sering remedi itu adalah matematika dan ekonomi. Soalnya aku iku anak paling gak iso hitung-hitungan, payah pol. Tapi kon ngitung duit kan banter pasti sabangane kita, ha? Ngakuo.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, hari gini masih bingung mix and match buat penampilan kamu? Tenang, gak usah khawatir. Soalnya sekarang Muku udah hadir di Pakuwon Mall Surabaya. Muku hadir dengan konsep toko fashion multi-brand, mulai dari lokal sampai internasional, sudah terkurasi dengan item dan kualitas terbaik, yang pastinya harga juga terjangkau. Di Muku, kamu bisa eksplor berbagai macam produk, mulai dari pakaian wanita, pria, anak, sampai dengan tas, sepatu, skincare, fragrance, makeup, aksesoris, bahkan travel. Terdapat brand terkemuka seperti Rurik, CNX, Levi's, Shining Bright, Disney, Judy Doll, Paddy, Asobu, dan masih banyak juga brand lainnya yang super keren. Dapatkan penawaran khusus mulai dari Rp99.000 dan tiap minggunya juga bakal diupdate dengan penawaran yang sangat menarik, apalagi momen liburan sekolah nih. Bebaskan ekspresimu dalam berpakaian untuk semua pecinta fashion di Indonesia bareng Muku. Muku, never boring.
2: Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
2: at Gen1031FM SBY.
4: Halo, malam, Pak Agus.
5: Iya.
4: Iya, Pak Agus, saya Dokter Arif, Pak.
5: Iya.
4: Sakit.
5: Iya.
4: Iya. Saya bisa ngobrol sebentar karena ini penting sekali. Gimana ya, Pak, ya ngomongnya ya? Kalau saya percaya ini takutnya musyrik atau kayak gimana?
5: Kedok pandemi kayak gitu loh, Pak. Masalahnya.
4: Gini, Pak. Tapi kok saya digusrui gitu loh, Pak. Gak enak. Ternyata setelah saya usut-usut, lah kok masalah pembangunan di rumah sakit ini awalnya. Gini, Pak. Saya mau request ya, Pak, ya. Untuk melakukan ritual ini, Pak. Tolong dicatat dengan baik. Saya minta ini harus tegas dan jelas, Pak. Biar saya gak digusrui lagi, Pak.
5: Ini saya catat.
4: Dilakukan di hari Jumat minggu depan, Pak. Tapi harus hari Jumat.
5: Yes.
4: Pak Agus, saya minta tolong ya, Pak Agus. Karena masalahnya bisnis saya yang lain itu hancur, Pak. Hancur, Pak. Nggak puter nggih, Pak. Saya kayak begini, Pak. Sebentar, Pak. Ini tolong dicatat nggih, Pak. Yang pertama, Pak. Tolong, Pak, siapkan baju tentara.
5: Baju tentara?
4: Nggih.
5: Oh, nggih, Dok.
4: Iya. Terus sepatu PDH.
5: Sepatu PDH.
4: Iya, security.
5: Yo, nggih, nggih.
4: Iya, betul. Sama helm proyek, Pak.
5: Oh, helm proyek. Oh.
4: Saya minta uyah gosok, Pak.
5: Iya. Yeah.
4: Sama ini, Pak, tolong disiapkan. Dupa bau lavender, nggih, Pak.
5: Nggih. Yeah.
4: Pak, itu hari Jumat, nggih. Saya minta setelah sholat Jumat, Pak, 7 orang pakai baju tentara sama sepatu PDH, bawa garam gosok, muteri rumah sakit 3 kali, nggih, Pak.
5: Rumah sakit 3 kali.
4: Betul. Yeah. Sambil nabur uyah itu, Pak. Nanti di titik terakhir, Pak, dupa lavender ini harus dikelilingi sama 7 orang ini. Ini menyebutkan aji-aji ini ngoten kalimatnya ya, Pak.
5: Nggih.
4: Leh.
5: Lah.
4: Ngah dek.
5: Lah dek.
4: Ozok.
5: Ozok.
4: Duhur. Duhur.
5: Duhur, duhur.
4: Nggih. Oke, coba diulangi itu, Pak, ya. 4 kali, silakan.
5: Lah. Lah dek. Ngah dek. Odok. Duhur, duhur. Lah. Lah dek. Ngah dek. Odok. Duhur, duhur. Lah. Lah dek. Ngah dek. Odok. Duhur-duhur, lah, dok, nah, dok, odok, duhur-duhur.
4: Siap-siap, ngoten, Pak, betul, Pak, betul. Oke, berarti Pak Agus ya?
5: Iya.
4: Iya, Pak Agus, matur nuwun. Pak, ini saya biar nggak salah untuk konfirmasi yang lainnya. Nanti saya sudah menghubungi Pak Agus Badrian gitu nggih, Pak. Ini Pak Agus Badrian kan?
5: Bukan, Dok.
4: Loh, ini bukan Pak Agus Badrian?
5: Bukan.
4: Huh? Loh, ini Pak Agus sinten?
5: Pak Agus Susanto.
4: Loh, ya bukan yang proyek rumah sakit yang di Blitar itu, Pak?
5: Oh, bukan, Dok.
4: Loh, bukan. Loh, maaf, salah. Berarti Pak Agus ini masuk salah sambung Gen FM. Pak
5: Agus dijendam, ya.
4: Mas, iki loh, Mas. Selamat ulang tahun, Mas Agus.
6: Selamat ulang tahun, Mas Agus.
0: Yes, 103,1 FM.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore. Nyeraca sore-sore pasti langsung auto throwback semuanya kalau ngomongin soal remedi sekolah. Semangat ya buat adik-adik yang sekarang lagi sekolah ya. Semangat itu bisa dibilang ya, sekolah zaman sekarang itu kan ya wis ngerti lah, pelajaran nih angel gitu. Melbu sekolah juga kebijakan nih, tambah lama ya tambah angel. Oh no, ay kebijakan nih. Ganti menteri, ganti kebijakan nih sobat Gen. Wis sehat-sehat sing sekolah, gurune juga sehat, apa mane wong tuwane sing nyekolahno. Wis mumet golek duwee. Ojo diamuki lo misalnya anakmu iki sobat Gen nilainya jelek gitu kan yo. Oh, gak diamuki kok Kak Coki, tapi tak pendelii podo ae. Halo, yang udah masuk di 08113521031. Zaman kamu sekolah, kamu tuh selalu remedi apa sih sobat Gen? Ini ada siapa iki? Eh, jangan lupa, oh Bella. Bella. Kak, sama banget Kak, aku nol putul Kak kalau disuruh gambar, kan? Ingat banget dulu pas SMP ada tugas rumah, disuruh gambar dan mewarnai, terus semuanya dipajang di aula. Aku biasanya gak bisa gambar, tiba-tiba disamperin sama guruku karena gambaranku bagus. Tapi guruku bilang gini, salam ya buat bapaknya. Guruku ngerti kasih gambar bapakku. Ya pasti ngerti lah, karena gak bisa gambar, kok moro-moro bisa gambar. Ada siapa lagi nih? Jangan lupa disebutin namanya ya, Mas Bro atau Sis. Ya udah masuk di 08113521031. Siapa nih? Hai.
1: Selamat petang, Cak. Menjelang surup. Melo ikutan topik, Kak.
0: Boleh, si boleh,
1: masalah
0: boleh.
1: Remedi. Perasaan aku SMA gak tau remedi, Kak. Oh, mungkin gurunis blenger paling langsung dilulus no. Pres nilaiku, Cak. Mergani kan aku berprestasi di luar. Ya, zaman nom-noman biyen kan seneng tuh kapan, Cak. Dadi gurune wis males ke aneh, Cak. Wis gak ono remedi, Cak. Cak, aku njaluk tolong po, Cak.
0: Apa?
1: Request lagune Bondan Prakoso sing ya sudahlah lo, Cak.
0: Oh iya yes. Iya.
1: Ya wis lah ngono lo, Cak. Matur, thank you, Cak.
0: Sami, Cok. Sami, Mas Bro. Suwi aku enggak dengerin lagu itu. Iya, iya, terima kasih, terima kasih. Dari Tama. Dari zaman SD SMP sampai SMA, dari zaman SD sampai SMK, cuman pernah remedi sekali tok pas SMP mata pelajaran Penjaskes. Karena di zaman iku aku enggak mampu beli buku paketnya Coki. Kok sakno? Dan koncoku enggak ada yang mau minjemin. Lho ala, embo gak eling opo lek ulangan matematika atau fisika podo njawil aku. Ngwala. Sakno rek. Request akunya Adele ya. Terima kasih banyak ya. Ngerti ngono, Bro. Kolek jadi koncoku yo tak barter kon. Kon tak selangi fotokopien bukuku tapi tetep gambarno seni rupaku.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Fungsi kelopak mata melindungi mata dari masuknya benda asing dan menyebarkan air mata ke permukaan mata agar tetap lembab. Selain mempengaruhi penampilan, kelainan kelopak mata beresiko mengganggu penglihatan. Kondisi kelainan kelopak mata yang terlipat ke dalam menyebabkan bulu mata bergesekan. Ini dapat menimbulkan iritasi dan tidak nyaman. Waspadai gejala, rasa mengganjal, mata merah, mata berair, rasa nyeri, iritasi, sensitif pada cahaya, adanya cairan, dan pembentukan krusta hingga penurunan penglihatan. Informasi lebih lanjut mengenai kelainan kelopak dan penanganannya, hubungi Klinik Rekonstruksi Okuloplasti dan Onkologi ROO Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, Senin hingga Kamis pukul 7 hingga 12 siang, Jumat pukul 7 hingga 11 siang, dan Poli VIP sore setiap Rabu, layanan IGD umum dan IGD mata yang buka 24 jam. Hubungi 031-820-10000 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 0815-1110-1000 atau datang langsung ke Jalan Ketintang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, helping you to see better.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM. Sobat Gen, buat kamu pecinta fashion, pilihan yang berkualitas, tersedia berbagai brand yang berkualitas, mulai dari busana hingga aksesoris, travel, dan pastinya harga terjangkau. Langsung aja mampir ke Muku yang hadir di Pakuwon Mall Surabaya. Jangan lupa cek dan follow Instagram @createdbymuku atau TikTok @Muku Pakuwon Mall. Muku, never boring.
4: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Ribuan mahasiswa melaksanakan aksi demo di depan Gedung Negara Gerahadi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri KTT ASEAN Rusia di Kazan, Rusia. Melalui CNN Indonesia, diketahui bahwa acara KTT ASEAN Rusia digelar pada 17 Juni 2026 di kota Kazan. Pras mengatakan bahwa Prabowo ingin fokus menyelesaikan sejumlah persoalan di dalam negeri dan menyebut bahwa sebelumnya Presiden telah bertemu dengan para pemimpin negara ASEAN di gelaran KTT ASEAN di Filipina beberapa waktu lalu. Selanjutnya, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia secara resmi melepas Timnas Putra Indonesia dan Timnas Voli Putri U18 Indonesia untuk mengikuti 3 kejuaraan internasional. Dilansir dari Kompas.com, diketahui Timnas Voli Putra Indonesia akan mengikuti turnamen AVC Men's Volleyball Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni 2026. Sementara untuk tim Putri U18 dijadwalkan akan bertanding di 2 ajang, yakni 23rd Princess Cup Girls U18 Volleyball Championship 2026 Thailand pada 23 hingga 28 Juni dan AVC Girls U18 Volleyball Championship 2026 Thailand pada 1 hingga 7 Juli. Memasuki berita utama, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya tiba di Gedung Negara Gerahadi dan langsung berorasi menyuarakan tuntutan, salah satunya terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, dilaporkan bahwa jalan raya di depan Gerahadi ditutup total dan kendaraan dari Jalan Raya Tunjungan diputar balik ke Jalan Embong Malang serta dialihkan sebagian melalui kawasan Jalan Raya Genteng serta Jalan Taman Apsari. Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya menegaskan bahwa aksi merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
4: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Kunto Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Geraha Panel Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyerocos sore-sore. Sampai nanti jam 7 malam. Masih banyak nih yang kepengen ngobrolin soal remedi zaman sekolah. Atau mungkin buat kamu yang masih sekolah nih, cerita dong sama Kak Coki. Mata pelajaran apa yang selalu remedi atau pernah remedi deh gitu. Kenapa coba? Ada yang udah lama banget gak nyenggol-nyenggol Kak Coki. 08 11 352 1031. Hai Josephine.
3: Sore Kak Coki yang kuat tentang se-Indonesia. Apa kabar Nich? Baik. Lama ya Josephine gak menyapa Kak Coki dan Ken FM Lovers. Maaf
2: FM Lovers.
3: Kalau suaranya kurang ceria, soalnya lagi batuk Kak. Tapi suara centil Josephine tetap kan.
2: Iya dong.
3: BTW apa kabar Kak? Baik. Josephine kangen nih sama suara Kak Coki. Tadi gak sengaja lihat live di TikTok. Jadinya pengen menyapa. Oke, gitu aja ya Kak. Coki, selamat bertugas. Semangat cuap-cuapnya. Sarang hiu, sarang beo, sarang tawon, lope sekebon. Buat Kak Coki dan semuanya.
2: See you.
3: Oh ya Kak, request lagunya It's Me punya Eilid. Iya Kak,
2: terima kasih.
3: Josephine juga pernah remedi Kak bahasa Indonesia.
2: Gimana?
3: Tahu nggak itu gara-gara kesalahannya tuh gimana ya?
2: Gimana?
3: Tidak terlalu fatal-fatal lah. Jadi tuh Josephine tuh nulis kalimatnya tuh nggak ada tanda bacanya, nggak ada titiknya. Terus juga nggak ada huruf kapitalnya. Magic kan?
2: Araregen Alpha. Kayak berasa chatting ya. Kak Coki juga kayak gitu loh kalau chatting. Kalau misalnya ngomong itu gak ada tanda baca, tanda petik. Penting temanku ngerti lah di chatting isinya apa. Ini ada si Wahyu ya. Wahyu, selamat petang bro. Halo
4: Coki, mau ikutan topik dong.
2: Boleh.
4: Aku selama ini kalau waktu sekolah itu selalu remedi bahasa Indonesia. Aku sendiri juga bingung. Padahal matematika, fisika, kimia itu bisa dapat nilai di atas 9.
2: Iya.
4: Bahkan bahasa Inggris pun masih di atas 7,5. Tapi bahasa Indonesia loh kok ya mesti oleh 5,5.
2: Anjir.
4: Bingung aku sampai Sama satu lagi aku mau protes. Kalau aku request lagu Madu 3 kok gak pernah diputer sih. Gak punya lagunya atau gimana? Kalau gak punya ya wes. Aku tak request yang lain.
2: Apa?
4: Lagunya Evanescence yang Going Under.
2: Oh siap.
4: Oke, terima kasih.
2: Ya Allah sampai dipromotes bareng lo ya. Evanescence ta bro. Evanescence dari Evanescence ngono. Gude Evanescence. Ono iku Ria Enes. Hai Bilal.
5: Selamat malam Kak Coki. Ini saya tadi Kak Coki dari Barat Kak Coki. Dari Benowo ke Darmo ini lancar jaya Kak Coki. Oh iya Kak Coki, soal remedi Kak Coki.
2: Ya apa?
5: Ya bisa, enggak tahu Kak Coki.
2: Apa sih?
5: Boleh request lagunya ini Kak Coki.
2: Kan tak
5: tunggu
2: lo Bilal.
5: Dewa 19 Kak Coki, ya terserahlah judulnya apapun.
2: Iya. Telat kon ngrungokno aku siaran. Ngolah tiwas tak pikir kon melo opo Bilal ngono tak remedi uripmu kon kok.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Now

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Anyway, tadi ada sempet Sobat Gen yang ngabarin ke Coki kalau ketemu sama adik-adik mahasiswa yang tadi siang menjelang sore demo. Benar Sobat Gen, di depan Gerahadi. Ini ya, ribuan mahasiswa. Kayaknya hampir semuanya yang ikutan demo hari ini hampir kalau aku cek itu Sobat Gen. Demo tadi ini adalah yang diikuti sama teman-teman BEM ya. Dari beberapa kampus yang ada, mulai dari UNER, terus abis itu ada yang teman-teman dari UNESA, UINSA, UBARA, UNTAK, dan beberapa kampus lainnya. Jadi sebelum tadi meninggalkan Grahadi ya, demo yang berjalan alhamdulillah lancar, itu dia ya. Gak ada yang huru-hara, terutama menyikapi demo yang kemarin terjadi Jakarta Sobat Gen. Soal kebijakan pemerintah yang terjadi sekarang ini, MBG itu dia, dan lain-lainnya. Pasti kamu tahu lah, kondisi sekarang ini memang susah bener ya. Jadi kita doakan ya yang terbaik ya buat bangsa Indonesia kita ya Sobat Gen ya. Wis po'o, sing enggak, semoga kita nantinya menuju Indonesia yang emas. Siapa tahu ada beberapa Sobat Gen yang sekarang lagi di perjalanan yang masih ketemu nih sama teman-teman demo. Boleh loh di update gimana kondisi traffic malam hari ini di 08 11 352 1031. Apakah masih ada bubaran? Itu dia, akhirnya ada kemacetan. Tapi jujur sekarang ini lihat demo-demo masalah kok ini soal yang MBG and the brand. Jujur dari hatiku yang terdalam, aku dukung adik-adik ini. Kok Kak Coki ngedukungnya gak turun ke jalan? Lah lihat aku mau dengan jalan, sopo sing siaran.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Yan! 103,1 FM bisa banget!
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be Quick, ini baru bengkel.

0: Halo.
1: Dengan Mas Imron.
0: Iya, dari mana?
1: Iya, saya ini Pak Sugeng. Sampaian tanggal 16-17 Desember kemarin untuk pendakian, betul kan? Nah, sempat dari pasukan kami melihat geng Anda ini menerbangkan baling-baling.
0: Iya, itu ya semacam drone sih, Pak.
1: Sampai waktu awal, itu ngomong nggak sama petugas kita ketika di pos pemberangkatan?
0: Belum sempat sih, Pak. Kan dicatat, kan ada kayak formulirnya gitu kan?
1: Sudah dapat sikut belum sampean?
0: Apa itu, Pak?
1: Surat izin kelayakan untuk drone.
0: Nggak dapat, kirain nggak apa-apa, Pak.
1: Itu ngambil gambar apa aja? Jujur sampean?
0: Gunung, Pak.
1: Ya jelas lah gunung, masuk tambak mas, sang gunung mas.
0: Danau, ayo.
1: Loh, ya jadi danau, emang. Kamu ini sebagai ketua, paham nggak anggota kamu itu sudah ngapain aja di sana?
0: Ya paham, Pak, ya tidur.
1: Ya jelas lah, tidur.
0: Semua.
1: Tengah malam ada yang kecek, kamu tahu nggak?
0: Waduh, saya nggak tahu, Pak. Soalnya kan orang 15 saya bawa.
1: Ada yang bambak kan di sana bawa terasi, Anda tahu nggak?
0: Waduh, itu yang kayaknya yang bawa logistik, Pak. Kok nggak konfirmasi ke aku ya, Pak?
1: Itu kelalaian Anda. Kalau kayak gini tanggung jawab dari siapa ini?
0: Ya, tanggung jawab saya sih, Pak.
1: Nah, gitu.
0: Terus gimana, Pak?
1: Sampai ngerti, toh. Ini kan gunung kan tempat sakral.
0: Iya.
1: Jaluk o sepuro, Mas, ambesin Joko ini.
0: Jaluk sepuro gimana, Pak?
1: Bali o nang gunung iki. Bali o nang gunung iki.
0: Dari pos perizinan sampai ke lokasi.
1: Sekarang saya permudah mas sampean mas. Ini by telepon. Tapi ya, saya minta bener-bener akui kesalahan.
0: Ya.
1: Yo jo ngomong ya ya toh.
0: Ya, iya pak.
1: Ngucapna sumpahi kita kok ke gunungan iki mas.
0: Itu ya apa pak?
1: Tiru ono aku. Banung Banung.
0: Bandung.
1: Bahnung Bahnung.
0: Bahnung Bahnung.
1: Ngadek jejek.
0: Ngadek jejek.
1: Dodok jedok.
0: Dodok jedok.
1: Dodok jedok.
0: Dodok jedok.
1: Masing ikhlas yang ngomong.
0: Bahnung Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok.
1: Ping telu.
0: Bahnung Bahnung, ngadek jecek, dodok jedok. Bahnung Bahnung, ngadek jecek, dodok jedok. Dua pak, tiga kali.
1: Ngadek sing dukur.
0: Ya.
1: Ngomong.
0: Ngadek sing dukur.
1: Ojo sampai kejedok.
0: Ojo sampai kejedok.
1: Ping telu.
0: Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Udah tiga kali toh pak.
1: Wes mas yo, iki terakhir kali ini mas. Aku gak bakal minta yang namanya rombongan sampean teko NTT iki balik mana mrene selama 40 hari.
0: Lu enggak Surabaya pak.
1: Lu yo maaf mas. Berarti Mas Imron masuk.
0: Aku bisa ngerungok.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget, Sobat Gen. Kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Tadi waktu aku lagi nge-live di TikToknya Gen FM ya, ada yang bilang kayak gini, ada Sobat Gen yang lihat dari Kanada, penyiar tuh gak ada liburnya ya? Hei, kata siapa? Kemarin aku libur. Ya. Alhamdulillah, tapi Senin kecepet tetap masuk. Gak ono liburan nih. Aku cuman mau bilang ke kamu semuanya, holiday it's over. It's over, darling. Ya. Long weekendan tahun 2026 udah habis nih Sobat Gen. Tinggal beberapa sisa hari libur yang ada ya. Agustus dan Desember. 17 Agustus itu kan ya pasti kena long weekend lah, Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu Senin. Nah, karena 17 Agustus sih tanggal hari Senin. Terus 25 Agustus iku kecepet pisan hari Senin nih, Selasa libur. Setelah iku langsung kon ketemu Desember 24, 25 iku Kamis Jumat ya. Hari Kamis tanggal 31 Desember. Juli, September, Oktober, November, gak ono preian, tetap normal kabeh. Wis kak, ilingo kak, zaman tambah susah, ya. Opo-opo larang, yang namanya dolar masih menguat, rupiah masih melemah. Selama dolar menguat, rupiah melemah, tidak ada kata libur buat kita semuanya.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Fan 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
3: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
2: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
4: Yes, Sobat Gang, kini Muku hadir di Surabaya. Dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget.

0: OTD buku bareng sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode challenge mulai dari 12 hingga 26 Juni 2026. Tiap minggu bakalan kita pilih 10 orang yang paling keren. Dan buat kandidat pemenang yang terpilih, pada 28 Juni akan diundang ke store Muku di Pakuan Mall, Surabaya untuk kita challenge lagi buat mix and match brand yang ada di Muku. Lalu akan dipilih 3 pemenang utama yang akan mendapatkan voucher belanja di Muku dengan total hadiah jutaan rupiah. Yuk buruan ikutan, info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. OTD Challenge presented by Muku. Muku, never boring.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen1031.fm.
1: Gen
3: F. Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada 2 lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Ruko Mega Galaksi, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
4: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Nilai tukar rupiah berada pada level 17.762 pada Rabu sore. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kementerian Sosial di bawah koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera terus menyalurkan bantuan kebencanaan bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dilansir dari Detik News, bantuan akan disalurkan kepada lebih dari 82.000 penerima manfaat berupa bantuan isian rumah, pemberdayaan sosial ekonomi, dan jaminan hidup yang diberikan selama 3 bulan. Setelah penyaluran bantuan, Kemensos melalui pendampingan sosial dan pemerintah daerah juga akan melakukan monitoring dan evaluasi agar bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan yang diperuntukkan. Berita selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat kebutuhan batubara PT PLN mencapai 154 juta ton untuk setahun. Namun diketahui melalui CNBC Indonesia, ketersediaan pasokan saat ini masih mengalami kekurangan sekitar 20 juta ton. Wakil Menteri SDM menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan penyesuaian untuk menutup selisih pasokan energi dan kementerian tengah melakukan evaluasi agar kebutuhan bahan bakar untuk sistem kelistrikan nasional dapat terpenuhi secara optimal. Beralih ke berita utama, nilai tukar rupiah ditutup di level 17.762 rupiah per dolar AS pada perdagangan Rabu 17 Juni sore hari. Dikutip melalui CNN Indonesia, mata uang Indonesia melemah sekitar 37 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan sore hari ini disebut terjadi karena aksi profit taking setelah penguatan besar belakangan ini. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya. Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
4: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Yes, 103,1 FM.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak yang sudah dengerin Coki siaran dari jam 4 sampai jam 7 malam ini. Gak berasa ya, udah jam 7 malam. Buat kami masih di jalan, jangan lupa langsung pulang ke rumah, makan malam ya, abis itu dilanjut istirahat yang enak Sobat Gen. Tapi kalau misalnya masih ada ya beberapa kerjaan yang masih harus online, semangat. Dan aku juga kepengen ngucapin semangat nih buat kamu yang siapa tahu ada yang masuk shift malam ya. Buat adik-adik sekolah, selamat liburan semuanya sayang. Meskipun masih ada yang masuk sekolah, persiapan buat graduation, buat kenaikan kelas, kenaikan tingkat gitu kan ya. Kak Coki doain semoga tidak ada remedi-remedi lagi. Thank you loh yang udah ikutan ngobrol, update traffic. Thank you yang udah nongol lewat live TikTok at Gen1031FMSBY. Habis ini dilanjut ya sama lagu-lagu enak. 1x24 jam Gen FM selalu nemenin kamu. I'm gonna go. See you tomorrow Sobat Gen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovi Widianto featuring Leo Drang, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget!
1: Gen! 103,1 FM, bisa banget!

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Bikwik bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Bikwik juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Bikwik di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kaflik D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Bikwik, ini baru bengkel.
3: Siapa ini?
4: Aku Renard Mars.
3: Oh Renard.
4: Aku tuh kepengen pakai jasa sampean buat foto.
3: Oh boleh.
4: Aku kan mau rencana anniversary. Kita tuh mau throwback gitu loh mas. Pertama kali kita ketemu. Mau fotonya di situ gitu loh mas.
3: Oh boleh. Di mana mas?
4: Di ini. Yellow flower mas.
3: Yellow flower kembang kuning.
4: Iya bener kembang kuning. Betul mas. Jadi aku ketemu mbak bojoku pertama kali nang kembang kuning mas.
3: Oh no. Kan kembang kuning tuh kan makam ya mas ya.
4: Nah betul. Makam. Apa aku nang jerone makam atau ya apa mas enaknya mas?
3: Kau ini nang jerone makam ya mas. Kau ini like sambil makan.
4: Aku dikobor mas.
3: Kau gak cocok sih. Kau ini mending digawe kayak gak prewet gitu.
4: Prewet terus?
3: Udah bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa. Kayaknya pegangan tangan terus kayak berlarian gitu.
4: Oh iya iya iya. Berarti oke okay, mas. Kira-kira fotonya enaknya jam berapa mas? Biar kelihatan shadow tapi agak sedikit mistis gitu loh mas.
3: Sorean mas. Pas huruf sih mas.
4: Sore menjelang maghrib gitu tah?
3: Iya.
4: Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Gini aja mas, okay. Iki aku seneng ambil sampean iki. Wes cocok lah ide-ide ini kita itu ya. Nanti aku ambil bujuku ya. Tak samperi.
3: Temenan di?
4: Nang kampus si sampean.
3: Kampus B.
4: Hah? Apa?
3: Kampus B UNER.
4: Kok kampus B UNER lo? Lah ITS kan lah. Gak ada kampus BB-an toh?
3: Aku kudu ITS mas.
4: Duh kudu tah?
3: Kudu mas.
4: Lu sih tah, iki mas Bagus Prawityano.
3: Bukan mas, Bagus Kusuma mas.
4: Oh salah uang aku kira. Ya Allah kita mau telas. Wes astagfirullahaladzim, sorry masalah mas, ya Allah. Berarti mas Bagus ini masuk salah sambungan GNFM.
3: Anjir. Waduh mas, rata di prank mas.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun ya sobat gen.
5: Lagu-lagu enak.

0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Sobat Gen, buat kamu pecinta fashion, pilihan yang berkualitas, tersedia berbagai brand yang berkualitas, mulai dari busana hingga aksesoris, travel, dan pastinya harga terjangkau. Langsung aja mampir ke Muku yang hadir di Pakuwon Mall, Surabaya. Jangan lupa cek dan follow Instagram @createdbymuku atau TikTok @Muku Pakuwon Mall. Muku, never boring.
2: Semuanya, bestiaran Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Halo, selamat
2: Halo.
0: Pagi.
2: Ya.
0: Dengan Pak Agus.
2: Iya,
0: perkenalkan aku Aprilia. Ini aku asisten Ibu Sri Mulyani. Aku dapat nomor dari Mas Ili.
2: Iya.
0: Iya, katanya Mas ini suka MC ya. Jadi kebetulan kita mau cari MC. Nah,
2: iya,
0: nanti
2: iya.
0: Acaranya itu emang 17-an.
2: Iya,
0: jadi kita
2: iya.
0: Nanti mau ada MC, ada 17 MC.
2: Serius, Pak?
0: Iya, nanti kita emang hire ada 17 MC karena kan memang 17 Agustus gitu kan.
2: Jadi
0: 17 MC yang menggunakan 8 bahasa dan 45 pakaian yang berbeda-beda. Jadi 17 8 45 gitu, Mas. Kalau Mas sendiri bahasanya apa yang dikuasai ya?
2: Oh, saya bahasa Jawa, Mbak. Saya orang dari Solo.
0: Oh, dari Solo. Coba saya mau dengar dikit ceritanya. Kita akan mengundi 5 unit handphone gitu.
2: Bagus, saya kan ada kasih jeneng dindi yo, saya iki waktu ini door prize.
0: Nice.
2: Iki loro 45, ojo neng dindi yo, saya iki ada door prize yo.
0: Oh, cakep, cakep.
2: Jadi paling gitu sih.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Jawa saya lebih favorit.
0: Ah, bisa, so, bisa. Eh. Kalau misalnya nanti kan juga kita mau ini yang ke 79 kan, HUT RI. Nah, tapi rencananya memang kita mau masukin ke Museum Rekor Indonesia.
2: Ah.
0: Kita okay. Itu mau bikin acara selama 79 jam. Begitu, iya. Nanti gitu. Memang akan ada beberapa sesi, tapi MC-nya nggak ganti-ganti. Kalau pakai baju daerah apa aja aman ya?
2: Aman sih.
0: Ah, kalau misalnya V sendiri nih, karena kan kita juga lagi mau ngegedein semuanya, itu kan serba digital. Jadi nanti pembayaran pakai Kris. Si Kris ini kan lagi mau disosialisasikan tuh untuk nominal-nominal kecil. Karena kan kita mau merambah ke anak-anak sekolah nih.
2: Baik,
0: jadi nanti
2: baik.
0: Kalau misalnya pembayarannya by Kris, gak apa-apa. Diketeng gitu.
2: No issue.
0: Misal 5 juta bagi 100. Ah, itu kan ada 50 ribu. Jadi nanti kita akan transfer 50 ribu kali menggunakan Kris itu, Mas.
2: Oh gitu.
0: Karena memang kita mau mensosialisasikan semua ke semua talent.
2: Kostumnya itu nanti dari ibunya apa dari
0: dari kita kita semua kita provide gitu ya.
2: Okay.
0: Kan kita semua lagi serba go green, Mas. Semuanya barang-barang yang tidak terpakai. Kita tuh kan kemarin lagi kerjasama sama PT Pelni. Ada bangkai-bangkai kapal nih, Mas, yang enggak kepake. Nah, nanti ada beberapa yang kita pakai untuk kostum tradisional itu. Jadi mungkin ada sebagian kayak semacam Mas pakai baju besi gitu, Mas.
2: Baik, baik. Ini dengan Mbak siapa? Maaf.
0: Dari Aprilia, Mas.
2: Iya, Mbak Aprilia. Oh, boleh.
0: Iya, gitu. Saya lahir November kebetulan.
2: Bentar lagi.
0: Gak tahu, iya. Nanti kalau bisa, pas lagi Mas MC, Mas tuh semacam kayak ada adegan dikit, boleh nggak?
2: Misalnya?
0: Ya kan waktu itu Mas main itu kan, Para Pencari Tuhan tuh sama Saskia Meka. Agus Kuncoro ini kan?
2: Bukan.
0: Ya, saya salah orang berarti. Dan salah sambung, Mas. Mas Agus masuk salah sambung di GNFM. Mas Agus, happy birthday. Dikerjain dari Mas Elias nih. Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GNFM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Betul, ini saya berbicara dengan Akbar.
3: Ya, betul, Pak.
2: Oke. Okay. Akbar, perkenalkan, nama saya Michael dari kedutaan USA, United States of Australia. Akbar, saya dapat nomor kamu dari Kevin.
3: Oh iya, Kevin.
2: Kita dari kedutaan.
3: Yeah.
2: We want to make a what you call it? 17 Agustus. Upacara.
3: Upacara,
2: you know?
3: I know. Upacara is like...
2: Yes. Kita sedang mencari pemimpin upacara, exactly. I want to know your schedule here. Apakah kamu available tanggal 17 Agustus? Okay. Boleh saya tahu kamu punya background apa? Pernah jadi pemimpin upacara di mana saja?
3: Maksudnya pakai bahasa Indonesia?
2: No problem, ya.
3: Pemimpin upacara di sekolah. Jadi pemimpin upacara buat 17 Agustus juga saya pernah.
2: Nice.
3: Jadi pemimpin upacara paskibraka di provinsi saya juga pernah.
2: Wow, that's very nice. Tapi,
3: okay.
2: Tapi Akbar, boleh saya dengar kamu betul-betul memimpin upacara? So, I just want to make sure ini betul atau salah. Coba kamu, how do you say it? In bahasa Indonesia is siap gerak, right? Siap gerak.
3: Siap gerak.
2: Bisa, selain siap gerak, ada apa lagi ya? Saya suka lihat hormat.
3: Hormat gerak.
2: That's what we're looking for. Nice and clear and very loud.
3: Langkah tegak maju jalan.
2: Okay, boleh kamu bicaranya dengan sedikit accent?
3: Mimpinnya, Pak.
2: Sedikit accent boleh, you know. Karena itu yang my duta besar is looking for.
3: Okay, I'll try. Siap, gerak.
2: Itu very American. We're looking for Australian.
3: Siap, gerak.
2: Nice, bagus. What about, satu lagi yang hormat tadi boleh, coba yang hormat.
3: Hormat, gerak.
2: Kembali lah Amerika lagi tuh.
3: Hormat, gerak.
2: It's like one deck. Can you follow me? Hormat. Gerak.
3: Gerak.
2: Okay. And the other one. Tegak.
3: Tegak. Gerak.
2: Nice. Okay. Let's talk about the money.
3: Okay, Pak.
2: Payment. Harga kamu berapa?
3: 1 juta kali, Pak.
2: 1 juta?
3: Kemahalannya, Pak.
2: $1 juta?
3: Rupiah.
2: Oh, very good.
3: Yes.
2: Okay, just Google where is the embassy of USA. Saya taruh nama kamu dengan lengkap agar nanti kamu di security bisa masuk. Okay. Nama kamu adalah Akbar Bukhari, right?
3: Akbar siapa?
2: Akbar Bukhari.
3: Akbar Firmansyah ini.
2: Oh my God.
3: Akbar Firmansyah.
2: I think I got the wrong number. Saya sepertinya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di Gen FM.
3: Ya Allah.
2: Ada
3: aja.
2: Maaf ya.
3: Yang itu gue gak dapet duit tuh.
2: Yaaah.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen
2: 103,1 FM, bisa banget.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Dengan Mbak Alin ya?
2: Iya, dari mana?
1: Dari Cantika, Mbak.
2: Iya, gimana Mbak?
1: Iya, enggak, saya mau tanya doang ini. Dengar-dengar keluarganya Mas Kemal mau berangkat umroh sama Mbak jadinya ya?
2: Iya, betul.
1: Oh gitu, udah pembayaran?
2: Ini dari mana ya?
1: Saya Cantika, Mbak. Dulu saya bekas orang Pat. Nah kemarin itu sebenarnya Kemal itu sama keluarga mau sama saya. Makanya saya bingung nih, ini udah tinggal pembayaran kok gak ada. Dapat info katanya Mbak yang handle buat keluarganya semua.
2: Iya, sekarang kenapa Mbak?
1: Minimal kalau misalnya lagi usaha, apalagi buat ibadah kayak gini, jangan main jegal-jegalan kayak gitu dong.
2: Mbak, sorry ya, aku sama Kemal nih temenan udah lama dari temen kampus. Dan dia nanya ke aku, mana aku tahu dia ada komunikasi sama Mbak sebelumnya.
1: Saya tuh sama Kemal semuanya udah handle. Makanya bisa jadi Mbak kasih harga murah, kasih harga berapa ke dia.
2: Mbak, kalau servis yang bagus, jadi orang gak kapok, gak cari-cari pembanding.
1: Lah, kok main kapok-kapok itu aja, tahu dari mana kinerja perusahaan saya kayak gitu.
2: Mbak, lucu deh, saya jadi
1: pengen. Emang saya ada aja komeng, saya lucu.
2: Ada etikanya Mbak, kalau nelfon saya tuh jangan langsung ngamuk-ngamuk.
1: Lah,
2: ngamuk-ngamuknya sama Tias atau sama Kemal. Otak dipakai.
1: Kita otaknya dipakai. Emang saya taruh di dengkul gimana sih? Gak, sekarang makanya saya mau tanya. Biasanya kan kalau orang saingan-saingan main jual harga murah aja, belum tentu berkualitas.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Ya gak apa-apa, kita lihat aja nanti.
1: Ya enggak, saya pengen tanya. Makanya jual harga berapa kok sampai langsung kabur gitu aja? Mbak nawarin endorsan ya? Lagi ini bakar-bakar duit gitu.
2: Mbak, udah marah-marahnya udah.
1: Ya enggak, saya kan mau pengen tahu aja Mbak, bye-bye aja begitu.
2: Udah belum marah-marahnya?
1: Ya makanya berapa, saya pengen tahu dikasih paket berapa sih?
2: Enggak Mbak, udah belum marah-marahnya.
1: Udah sih, udah. Mbak emang kontak mulu sama Kemal meskipun itu zaman kuliah? Apa mantan pacar kali?
2: Tunggu, ini siapa nih? Gue curiga deh.
1: Enggak, Mbak, sekarang gini deh. Saya tanya aja, berapa sepaket, saya pengen tahu, udah begitu aja.
2: Enggak, ini siapa nih?
1: Kan tadi saya bilang saya Cantika. Udah, mendingan gini aja deh, saya langsung datang aja ya ke tempat Mbak ya. Mbak di Ruko Bintara kan?
2: Bintaro, Mbak.
1: Bintara, Bekasi,
2: Bintaro.
1: Ya, saya salah orang dong. Saya salah sambung. Dan Mbak Alin masuk salah sambung di GNFM!
2: Gue udah kepancing di
1: depan. Lu sih pakai bilang mantan pacar.
2: Kurang ajar.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini Mbak Lina.
3: Iya.
2: Tampian gak popo tambak saiki Mbak.
3: Kenapa emangnya?
2: Aku tuh temennya Hadi.
3: Iya.
2: Nah Mbak pernah pacaran sama Hadi?
3: Bukan pacaran sih, cuma hanya teman. Wong aku gak suka.
2: Coba hati Hadi ikin Mbak. Hadi ikin dukuno sampean Mbak.
3: Dukuno apa?
2: Dukuno sampean cek. Sampean ku seneng mana Mbak Hadi?
3: Kalau deh katin dukuno aku, lo deh ngulang balik deh dibalik sampe Allah.
2: Mbak nambungi sampean ki mimpi apa?
3: Kemarin tuh mau tidur iku tidak sama orang
2: di Bali.
3: Terus mau moro ada kakekku. Kakekku sing nyelametno aku.
2: Nah, iku. Mbak, cobai kono peyeke enggak, Mbak?
3: Peyeke maksudnya?
2: Iya, peyek kacang.
3: Enggak.
2: Nah, gak ono. Sampai nek kuno ono banyu mentang gak? Cepetan, cukup saiki.
3: Kaya apa?
2: Loh, iki kayak kumur, Mbak. Cek sampe iki cek gak kelepon mana, Mbak?
3: Saka.
2: Banyu mentang, Mbak.
3: Iya, sapa? Sak
2: gelas, sak iki, sak cebok, sak cebok, sak cebok gak apa-apa.
3: Sak cebok. Kumuro. Terus
2: kumuro saiki, kumuro tanteni.
3: Kumur?
2: Kumuro.
3: Pira? Dintekno ta?
2: Enggak, kumuro ping telu, maru sempurna, Mbak.
3: Mari.
2: Mbak, nang kuno ono panci-panci ono panci?
3: Panci, panci apa? Aluminium apa panci apa?
2: Aluminium.
3: Ada aluminium. Iyo. Mari.
2: Hmm. Wes yo, ana sendok.
3: Heeh.
2: Pukul no Mbak ping pitu.
3: Kayak apa?
2: Loh, yo iku gaeng nolak pala ping pitu. Tung tung tung ping pitu, Mbak.
3: 1 2 3 4 5 6 7. Jangan-jangan salah aku ki nomor dhewe. Ngono mae.
2: Mbak, iki gawe sampean, Mbak. Ojo sampe, Mbak. Anake sampean iki kerasukan pisan, Mbak.
3: Aku lo kurang rapi. Hadi siapa sih mbok masuk?
2: Hadi Setiawan koncoku. Mantani sampian. Teko Bali mbak.
3: Bali. Aku gak nunggu mantan Bali.
2: Loh iki kudu Mbak Lina amit kita.
3: Amit?
2: Iya.
3: Alah.
2: Loh berarti Mbak Lina masuk.
0: Salah sambung ya Nefem. Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya. Rumah di Nefem.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Gen.
1: Bentar.
0: Tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Pagi.
2: Pagi. Dari Kawahan Benhil. Dengan Mas Jabar?
3: Iya benar, saya sendiri.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kedengeran nggak?
3: Kedengeran Pak, kedengeran.
2: Halo, halo.
3: Kedengeran Pak, iya kenapa? Oh,
2: kedengeran, oke. Muhammad Al-Jabar.
3: Iya.
2: Panggilan?
3: Jabar.
2: Punya adik kamu ya? Jatim ya?
3: Bukan.
2: Oh, bukan. Kamu tanggal 8 Februari betul?
3: Iya, betul.
2: Ah, gini. Untuk tanggal bisa pindah nggak ya?
3: Wah, nggak bisa Pak.
2: Bisa ya?
3: Nggak bisa.
2: Oh, bisa?
3: Nggak bisa. Ya, saya bilang tadi nggak bisa.
2: Iya, enggak.
3: Enggak
2: okay, bisa. Oke, nggak bisa. Pindah jam?
3: Nggak bisa lah, Pak. Itu.
2: Karena rame banget.
3: Nggak bisa. Sesuai yang kita sepakatin aja, Pak.
2: Berarti jam 1 ya?
3: Jam 11.
2: Satu deh. Rame banget ini. Aja, rame
3: Pak.
2: Banget.
3: Nggak bisa, Pak.
2: Kamu lagi nikah Februari. Karena di hari itu, saya nggak bisa nyebut nama, tapi ada orang penting Republik Indonesia yang mau nikah anaknya.
3: Terus?
2: Karena kamu nggak bisa pindahin tanggal dan jam kamu, ya udah. Penghulunya tetap datang, tapi waktunya nggak lama, nggak apa-apa nggak? Kan kamu jam 11. Nanti Pak Penghulu tetot-tetot, pakai full rider nyampe 5 menit jalan lagi, ya?
3: Ya udah Pak.
2: Nah, Ustaz Toto udah ada di sini. Kamu dites dulu, bisa nggak? Baca, pas ijab kabulnya cepet. Coba ya. Bentar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini anaknya Pak Ustaz. Namanya Jabar Pak Ustaz.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya Mas Jabar, ini kita langsung cepet aja prosesinya, karena kan dalam pernikahan itu yang penting kan adalah ijab kabulnya. Kalau bisa Mas Jabar ini mengucapkan ijab kabulnya itu dalam satu tarikan nafas. Kita coba gak apa-apa Mas ya. Saya terima nikahnya, nama pengantin perempuannya siapa, binti siapa, dengan mas kawin tersebut tunai. Itu satu tarikan nafas Mas ya.
3: Ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Yuk.
3: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut tunai.
4: Oke, boleh agak cepetin dikit pelafalannya, dipertegas lagi. Tap. Oke. 1, 2, 3. Monggo.
3: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut bayar tunai.
4: Sebentar. Kalau bisa Dinda Lestari binti. Nah itu. Jadi agak jelas pelafalannya. Boleh ya Mas ya? Sekali lagi.
3: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut tunai.
4: Tunai gitu. Tunainya yang tegas Mas ya, biar semuanya tahu kalau ini cash dan gak ngutang Mas ya.
3: Iya.
4: Ya. 3, 2, 1.
3: Saya terima nikahnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut tunai.
4: Oke, ini aman Pak ya?
2: Aman.
4: Ini sudah dilatih, sudah oke ini. Monggo.
2: Halo Mas.
3: Ya.
2: Berarti sudah win-win solution ya Mas ya? Pak Ustadz cuma bisa ada di situ 5 menit saja. Karena
3: Mas, bentar ya Mas.
2: Karena Pak Ustadz pun nanti akan dikawal oleh Mayor Teddy. Mayor Teddy yang akan menjadi timekeeper untuk waktunya biar berjalan cepat dan on time, langsung akan digiring ke acara Bapak. Pokoknya nanti kita langsung nyampe ke Bintaro jam 10 ya Mas ya?
3: Bintaro?
2: Ya.
3: Bukan.
2: Yang mana?
3: Tanah Abang.
2: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung. Berarti Mas Jabar masuk salah sambung di Gen FM.
3: Oh, botol nih.
2: Cengar-cengir dia.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Salah yang gak ada habisnya, ya cuma salah sambung.
2: Halo Pak Heru.
3: Ya dengan siapa ini Pak?
2: Gih, Pak, kalau Bambang. Pak, sampun sampai niki betete.
3: Oh, nggih.
2: Lagi deket sama betetnya.
3: Iya.
2: Nggih, Pak coba niki dielus bulunya brodol mboten?
3: Bagusnya bulune.
2: Mboten gemlotok nggih, Pak.
3: Mboten gemlotok.
2: Niki kan di depan burung betete, Pak.
3: Nggih, di tengah kandang niki.
2: Jari terunjuki sampean.
3: Iya.
2: Diarahkan ke depannya betet, Pak.
3: Terus?
2: Coba digoyangkan ke kiri.
3: Oh, iya, terus.
2: Nggih, ke kanan. Melok betul, Pak, niku, Pak.
3: Iya.
2: Gini lho, Pak. Sampean kemarin niku dikasih harga pinten, Pak?
3: 200.
2: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain, betul apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
3: Loh, ya nggak bisa, saya udah cocok dengan yang ini loh.
2: Loh, Pak, kan belum sayang orang barusan dateng betetnya, nggih.
3: Masa beli kembali, kan ya nggak bisa dong.
2: Bapak ini kayak sama hewan tuh suwayang lah. Sama saya itu tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kue gawe ngurusin burung iki, Pak.
3: Burung ini 200 ribu aja pengacara. Capek ngomong sama sampean.
2: Tak tuker ya, aku mau pun nggak betet sekalian.
3: Oke.
2: Tetap nampakis toh.
3: Enggak. Semua itu.
1: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sambung Gen FM.
3: Gen FM.
1: Hei, dikerjain pabolan. Tapi korbannya mau banget kok diomerin. Cuma di salah sambung Gen FM.
0: Semua nih ya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak. Lanjut.

0: Lagi dengerin
1: Gen musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, pagi.
3: Pagi.
2: Pagi. Pak Andi nih, Pak Andi. Pak Andi yang punya warkop sebelak Andin ya, betul ya?
3: Iya.
2: Nah, tadi malam anak saya kan ngekos tuh di RT 11 Jati Bundar. Habis beli kopi di situ sama Emi, handphonenya ketinggalan. Katanya udah sama istri terus dikasih ke bapak nih, boleh saya ambil?
3: Jam berapa?
2: Kata anak saya sih jam 9 ya. Gitu ya, Mai?
3: Jam 9, iya. Istri saya lagi beres-beres tutup.
2: Oh, yaudah saya ke Tanah Abang deh, saya ambil ke bapak. Ada di bapak kan?
3: Di mana? Saya jangan megang handphone, masa ada di saya? Gimana sih, Bang?
2: Loh, jadi handphonenya di mana sekarang?
3: Dan makanya kan saya bilang, saya tanya istri saya dulu.
2: Lo jangan pura-pura gak tahu dong. Nanti jangan-jangan ditutup telepon, gue telepon lagi gak bisa lagi.
3: Gila ya. Di Tanah Abang nih, gue pegang Pasar Tasik. Gila, handphone lu berapa sih?
2: Anak gua handphonenya boba, tau gak lo?
3: Ya elah.
2: Boba anak gua.
3: Gua bayarin.
2: Ini bukan masalah bayarin, masalah kejujuran, bos.
3: Iya.
2: Di mana sekarang handphonenya? Atau lu nya di mana? Gua samperin.
3: Gua di Tanah Abang.
2: Ya udah, berarti ada di lu nih handphonenya nih.
3: Jangan lu nyamperin gue yang
2: samperin. Takut lo, gua samperin.
3: Ya.
2: Enggak, tapi masa bini lu, Kak? Lu tadi mau ketemu bini lu dong?
3: Iya, makanya kan gua bilang. Makanya gua mesti gua telepon dulu.
2: Sorry ya. Maaf banget nih. Jangan-jangan sama bini lu dipake handphone anak gue.
3: Gak mungkin.
2: Bini ya kan gua... siapa tahu, bos.
3: Bini gue cukup dari gue, gak mungkin kayak begitu. Gila lu.
2: Kok lu belagu?
3: Bukannya belagu.
2: Kok lu belagu?
3: Lu ngenyek bini gue, bos.
2: Gue gak ngenyek bini lu, kan gue bilang kemungkinan. Kan gue udah minta maaf. Gue gak ngenyek, bos.
3: Lu kenal sama gue kagak, bos. Lu tiba-tiba ngenyek begitu.
2: Loh, bro. Ini simple. Anak gue makan di situ. Handphonenya ketinggalan, sekarang mana? Udah gitu aja. Orang yang ada apa-apanya muter ngomong ya kayak lu. Lagi di sini lah, lagi di situ lah, ada di bini lah, apelah. Emangnya warung lu segede apa? Handphone anak gua nggak kelihatan. Boba Promek, bos. Gede, bos, itu handphone. Emang restoran lu segede apa? Sushi T, Solaria. Warung. Lu tuh warung doang, bos.
3: Masa
2: handphone boba harga 25 juta ya kelihatan lah mentereng, bos.
3: Ntar gue tanya bini gue dulu.
2: Ini yang kayak gini-gini modus. Begitu tanya-tanya gue telepon gak bisa.
3: Gue tinggal di Tanah Abang, Bang.
2: Terus kenapa? Mulut Tanah Abang kek? Tanah Kusir kek? Tanah Merah kek?
3: Tanah Kusir kuburan dong, Bang.
2: Iya.
3: Gue gak kemana-mana, 5 menit gue telepon bini gue sebentar.
2: Kalau misalnya, bro, gue udah lihat IG lo, @andirianto.
3: Andirianto, dari mana Andirianto? Bang Bangtut, nama gue lo baru ubah lo.
2: Warkop lu kan di Jatiwarna kan?
3: Jati Bundar, Jatiwarna.
2: Ya salah orang gue, salah. Sorry ya bos ya, maaf ya bos ya. Gue salah orang, gue salah sambung, dan lu masuk salah sambung di GDF.
3: Oh Allah, gue tahu nih. Ini kalau Gen FM nih kerjaan siapa nih? Gue tahu nih. Lo emang jain gue ya lo.
4: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, Racip.
2: Iya, Pak.
1: Kemarin terakhir di pengadilan ngambil apa?
2: Itu, ngambil SIM.
1: Terus,
2: bayar pakai apa? Pakai uang, Pak.
1: Pakai uang apa?
2: Ya, uang tunai lah, Pak.
1: Uang palsu ya kamu ya? Bisa membedakan nggak uang palsu sama uang asli?
2: Ya bisa, diraba sama diraba.
1: Kurang.
2: Loh kok kurang, Pak?
1: Loh, iklannya ya apa iku lagune?
3: Ingat 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
2: Iklannya?
1: Karena kamu sudah mengedarkan uang palsu.
2: Loh emang aku mengedarkan, aku nggak ngedarkan loh, Pak.
1: Gini.
2: Bapak kok jadi gitu?
1: Loh, kok malah curhat sama saya ini? Rajib, loh. Dengarkan ya kamu baik-baik.
2: Iya,
1: ya.
2: Pak, iya, iya.
1: Kalau
2: saya untuk dengarkan.
1: Membedakan uang asli dan uang palsu, ya 3D, dilihat,
2: ya.
1: Diraba, diterawang.
3: Dilihat, diraba, diterawang.
1: Biar kamu nggak salah, coba tiru nol kilo. Rungok lagi
3: jen. Dilihat, diraba, diterawang.
2: Kok jadi ini ya? Dilihat, diraba, diterawang.
1: Ya, ingat gak?
2: Iya ingat.
1: Ingat ya. Ya wes.
2: Iya.
1: Saya mau datang ke kantormu buat tanda tangan BAP-nya. Ke daerah Ketintang loh ya kantormu ya.
2: Loh kok Ketintang? Enggak. Mungkin Bapak salah sambung mungkin.
4: Maaf ya, berarti Pak Raci masuk salah sambung GNFM.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun disebatke.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: kesel sama kerjaan, atau sama gebetan, atau sama hidup lo yang gitu-gitu aja? Tenang, mending lo luapin keselnya. Sambil nonton podcast, marah boleh nggak? Bareng Coki dan Kamal.
1: Strategi yang saya sarankan, endorsement. Siapa ya? Dia disebutnya sama orang-orang Aldis Burger. Semua milik Allah, tapi duitnya diambil dia.
0: Di sini marah lo nggak dilarang, malah justru diolah jadi nutrisi, biar otak lo tetap waras, karena semua amarah lo valid. Nonton podcast Marah Boleh Nggak? Hanya di Noise.

0: kerjain salah sambung, cek.
1: Tapi saya kurang tahu ini kenapa jadinya Arya ini jadi temperamen ke saya.
2: Temperamennya kenapa Bu ya?
1: Dia melontarkan kata-kata yang kasar buat saya itu jadi mengganggu psikis saya. Dia ngomong jari tengah ke saya.
2: Oh gitu. Dia ngomong jari tengah gitu.
1: Ngepak kayu. Ya, saya nggak tahu sih. Saya maksudnya sampai sekarang aja saya masih menyisakan trauma mendalam sih ya. Dan salahnya saya sudah lapor lebih dulu ke kampus daripada saya telepon ibu. Ini sudah ada potensi untuk DO.
2: Ya Allah, jangan deh Bu. Mungkin nanti Arya atau sama saya ketemu ibu buat minta maaf atau gimana.
1: Cuman yang penting sekarang kan saya sudah berbicara dengan ibu Bu Devi Nius. Ini orang tua dari Arya Wiguna, betul?
2: Bukan Bu.
1: LSPR Bekasi kan?
2: Enggak, Jakarta.
1: Ini salah orang saya.
2: Bukan Bu, ya Allah.
1: Dan ibu Devi masuk salah sambung di
3: Genever.
0: Durhaka nih mah, anak durhaka nih mah. Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
5: Gak berisik, tapi tetap asik. Genever FM, asik banget.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Shauky Harvey. Untuk News Update kali ini, akan ada berita tentang KPK minta tambahan anggaran 726 miliar di 2027. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Kepala Bakom Muhammad Kodari menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat upaya menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat melalui program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi program tersebut secara nasional telah mencapai 324.213 unit. Kita beralih ke berita utama kali ini. KPK mengusulkan tambahan anggaran sebesar 762,3 miliar rupiah dari total pagu indikatif yang mereka dapatkan sebesar 1,23 triliun di tahun 2027. Ketua KPK Setyo Budianto berkata, jumlah pagu indikatif KPK di 2027 turun sekitar 349 miliar rupiah dari tahun 2026. Menurut Setyo, kenaikan anggaran KPK akan dialokasikan pada sejumlah program strategis, mulai dari manajemen hingga pelaksanaan tugas dan fungsi teknis pada program pencegahan dan penindakan. Dan dari berita olahraga, Timnas Uzbekistan akan berhadapan dengan Kolombia dalam pertandingan Grup K Pildun 2026 yang digelar di Mexico City Stadium pada jam 9 nanti. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: pagi Puerto Rico, selamat pagi Brazil.
1: Si tadi nyebutin nama-nama station aja.
2: Nama station
1: aja.
0: Station
2: ini yang gampang buat kalian berdua ya. Station-station yang aku sebutin itu adalah station-station dari Yamanote Line.
0: Oh, ada apa loh?
1: Yamanote itu ijo ya.
0: Ijo, betul. Dan gue seneng loh, maksudnya dia pertama kali tuh emang keretanya tuh pasti di explore banget.
2: Bener.
0: Ada ini gak terjadi perdebatan?
2: Pasti. Ada di Twitter apa di IG itu dia bilang gini, kalau kamu berhasil melewati Transum di Jepang dengan pasanganmu tanpa perdebatan dan tanpa berantem, pernikahanmu tidak terkalahkan.
1: Agak sulit sih.
0: Agak sulit makanya.
1: Ada gak mungkin sih.
0: Bener.
1: Emang agak
0: susah kayak begitu.
1: Kecuali lu tipe-tipe yang gak naik Transum.
0: Iya.
1: Lu tipe-tipe yang ya gue punya uang, gue bayar driver.
0: Betul.
1: Sama mobilnya.
2: Atau install Uber aja.
0: Iya, bisa.
2: Taksi gue aja.
0: Yeah. Betul.
2: Udah langsung aja tanpa ribet.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Tapi kalau lu naik Transum, kayak ya gue sih Transum ya. Berantem ya? Ya ada dong. Masa enggak?

0: In FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Señorita Yusril Kemal.
1: Sobat Gani mau liburan ya. Lagi-lagi kalau mau liburan segala macamnya kita tuh harus yang namanya keselamatan diutamakan ya.
0: Yes.
1: Setelah kemarin ada seorang siswa SMA yang meninggal dunia tuh yang di daerah Sulawesi Selatan habis foto, ingat kan? Yang di ujung papan itu Nah, kalau ini sih sekarang di luar negeri. Jadi ada seorang warga negara Brazil gitu mau jumping rope tuh yang kayak pakai tali-tali di pinggir jembatan gitu. Tapi itu yang skalanya kan lebih pendekan katanya kalau daripada banji jumping.
2: Itu agak ngeri ya itu ya.
1: Emang ngeri.
2: Lihat videonya. Kalau itu lu di pas lu dilempar, itu ada tiang lo deket lo.
1: Makanya.
2: Ya, ada tiang.
1: Emang ya kelihatan.
0: Aku belum lihat sih videonya seperti
2: jadi,
0: apa ya.
2: Ada video kayak apa sih nih? Jadi lu dilempar. Set. Dan itu ada tiang deket lo. Emang enggak kena, mungkin mereka punya hitungannya.
1: Iya, ada hitungannya.
2: Tapi kalau misalnya gua perhatiin apa garantinya ya lu
1: itu dia
2: kagak kena tiang cuy.
1: Betul. Itu ponakan gue pernah ngikutin jumping rope kayak gitu di daerah Bogor apa. Wah, itu ya? Jadi di pinggir jembatan gitu. Nanti langsung bawahnya kayak di kali atau sungai gitu ada. Gue pengen bilang gini, lo berani ya? Maksud gue dengan seutas tali doang yang kita ya maaf ya, kadang-kadang kan kalau misalnya ngeliat kayak gitu nih keselamatannya terjamin gak sih? Meskipun udah pasang harness dan lain-lain gitu.
2: Ya. Kejadian kemarin kan kalau menurut gue harusnya sih as long it's done by professional.
1: Iya.
2: Harusnya aman.
1: Aman.
2: Yang kemarin kejadian yang viral, itu kan kagak ada, nggak ditaliin, lupa ya.
1: Yang gue bingung, yang videoin kan ngeliat dong, talinya nggak ada, maksudnya nggak fokus ke arah
2: situ. Lu lihat nggak ada di momen video itu, seakan-akan ada tali yang attach.
1: Emang iya?
2: Iya, tapi bukan tali dia ternyata. Jadi kalau misalnya gue dari POV orang yang videoin, kesannya ada tali.
0: Iya, dan dia merasa bahwa yang objeknya juga aman.
2: Yes.
1: Oh gitu?
2: Ditambah, itu gue lihat kan itu yang upload, yang nge-re-upload banyak banget ya. Media-media dari luar.
1: Betul.
2: Yang, yang bikin video yang nge-react juga banyak. Itu bahkan, kan seragamnya beda tuh. Ada seragam yang di belakangnya tuh. Jadi ada seragam yang ngelempar,
1: sama
2: yang merhatiin.
1: Iya.
2: Yang merhatiin tuh instruktur. Instruktur cuy.
1: Nah makanya masa instruktur nggak ini?
2: Iya. Itu ada instruktur loh.
0: Itu kelupaan itu kan?
2: Iya.
0: Intinya kelupaan.
1: Kelupaan
0: masang tali itu apakah maksudnya memang terlupakan?
2: Lupa.
0: Atau memang luput aja? Atau memang saking crowdnya jadi ngejar waktu?
1: Enggak sih menurut gue. Enggak logikanya kalau misalnya emang lu instrukturnya ya kan pas lagi dibopong-bopong begitu kan kelihatan. Lah belum pasang ini kan, begitu.
2: Kayak gitu-gitu tuh safety first ya.
1: Iya.
2: Safety first.
1: Jadi kalau kita ngeliatnya kayak ini ada rencana bun-bun apa gitu maksudnya soalnya kayak ngelempar tumbal aja ya kan serem banget.
2: Katanya begitu yang bersangkutan jatuh masih hidup.
1: Sumpah mah?
2: Masih hidup. Itu yang gue baca masih hidup. Jadi meninggalnya nggak langsung on the spot cuy.
1: Oh masih hidup dulu?
2: Masih hidup dulu.
1: Terus dibawa ke rumah sakit baru?
2: Meninggal.
1: Ya Allah itu lebih nyakitin banget lagi tuh.
2: Jadi yang buat kita yang naik ya apapun ya rides yang berbau ekstrim.
1: Berbau ekstrim lah bener.
2: Make sure vendornya certified.
1: Iya. Jangan lihat murahnya aja.
2: Ya, kalau emang juga dilihat, ini udah bang, ini udah mas, lu juga yang nanya.
1: Iya benar.
0: Kalau misalnya kurang lagi ya, ini udah bang, oh demi Allah gitu.
1: Kayak bocil.

0: Kamu lagi dengerin Sinyal. Senyorita Yusril Kemal di Gen FM.
1: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
2: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
0: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton lah MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
0: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
0: Asik.
4: Chattingan mulu. Gak bisa ngobrolnya.
0: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
5: Sinyal, Senyorita Yusril Kemal di Gen FM.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya, bareng Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal, kemarin Rabu ada tamu, guys.
1: Yes, dan kita mendatangkan seorang financial freedom yang sebenarnya dia mengambil filosofi frugal living.
2: Iya, hidup secara sederhana ya.
1: Betul.
2: Kalau misalnya kita menjalani proses itu kan, ya yang dipengenin pastinya nanti punya financial freedom yang asik gitu loh.
1: Mungkin sebaliknya juga ada yang bertanya, apa sih frugal living dan bagaimana untuk mencapai ke situ? Kita ulang obrolan kemarin. Frugal living itu seperti apa?
2: Wow. Benar nggak sih? Kayak tadi gue bilang frugal living tuh hidup secara sederhana. Tapi kata Kemal ada suka bilang frugal living tuh itu ciri-ciri orang pelit gitu, misalnya. Orang pelit nggak? Misalnya tadi ada orang yang bilang yang tadi Kemal bilang gitu. Stigmanya orang bilang gitu. Frugal living mah orang-orang pelit cong gitu deh ngomong.
0: Oke. Dan yang bikin frugal living ini, the term of frugal living ini rame di sosial media. You are the one.
3: Salah satunya.
2: Jadi secara harfiah frugal living itu apa, Koster?
3: Jadi frugal living itu simpelnya kita hidup cermat. Tadi yang kamu
2: sederhana share
3: sebenarnya udah sama lah ya. Cuman mungkin misconceptionnya karena banyak yang ngonten tentang, wah ini gue pirit-pirit bekal ayam satu potong buat 3 kali makan dan lain-lain. Jadi itu yang sering kelihatan.
0: Cara pelit.
1: Konotasinya menjadi pelit. Padahal frugal living itu artinya apa?
3: Frugal living itu hidup cermat sih. Kita cermat. Mencermati setiap pengeluaran kita, bagaimana cara kita menggunakan uang supaya benar-benar uang yang kita pakai itu mendatangkan nilai yang maksimal buat saya. Bukan gak boleh belanja sekarang. Kalau misalkan kita ada keinginan beli tas atau beli sepatu, tetap saja boleh. Tapi ya itu, kita harus lihat dalam budget kita cukup atau enggak, kita punya uangnya atau enggak.
2: Sama segi value-nya emang benar-benar butuh apa enggak gitu.
3: Betul.
0: Bisa juga ya. Kata frugal itu lu udah tahu ada namanya frugal living?
3: Awalnya gak tahu namanya frugal living. Awalnya ya kepepet aja gitu.
0: Dan lu sendiri aja ngelakuinnya?
3: Iya betul, sendiri aja ngelakuinnya.
0: Hal apa yang lu lakuin pada saat itu? Kan ini kan ibaratnya teman-teman ngantor juga ini.
2: Iya.
3: Betul. Iya, sebenarnya apa yang gue lakukan ketika gue share juga teman-teman pasti pada bilang, oh itu gue juga begitu.
2: Sama. Gue menerapkan hal yang sama gitu sama
3: Kosem. Kasih umum, bawa bekal dari rumah. Terus kalau jajan tuh dibudgetin.
2: Dihemat-hemat lah.
3: Aja sih.
0: Dan yang lu bilang tadi, kalau misalnya nggak perlu beli bubble tea, ya nggak beli bubble tea.
3: Iya.
0: Emang era 2011 banget ya bubble tea.
2: Waktu itu ke kantor nenteng ini kan rencengan Popeyes kan.
0: Dari lu mulai menghemat di situ, kapan lu, di tahun keberapa tuh?
3: Jadi sebenarnya kan 2011 mulai kerja, terus 2014 nikah. Kebetulan nikah, istri juga lebih hemat lagi, lebih frugal lagi.
2: Si Ciklau ini
3: kalau boleh cerita backgroundnya sedikit, dia tuh punya background sandwich generation. Jadi adik-adiknya masih kuliah pada saat itu, terus orang tuanya juga udah nggak berpenghasilan lagi. Jadi dia lebih frugal lagi dari aku lah.
2: Lebih memaksa untuk mirip-mirip itu ya.
3: Betul, karena kalau aku kan ya udah hemat tapi masih bisa tinggal di rumah orang tua.
2: Ada
3: usaha sih. Kalau dia, ya udah kalau gue nggak kerja nggak hidup nih rumah tangga
0: Backbone lah ya.
3: Seperti itu. Akhirnya tambah serius lah kita ngejalanin. Tapi di 2019 itu kan mau COVID kan. Nah di situ kita mulai mikir, kita sebenarnya hemat, nabung. Tujuannya mau kemana?
2: Karena
3: pelan-pelan, namanya tujuan keuangan tuh kan pelan-pelan tercapai ya. Tadinya pengen mobil, udah kebeli. Pengen rumah, udah kebeli. Sekarang abis ini mungkin ya paling siap-siapin dana pendidikan nih buat anak. Tapi what's next for us? Ujungnya kemana ya? Kita hemat-hemat gini kan, gue juga mau nikmati hidup kan.
0: Karena pasti yang bingung adalah, kan semua ada goals. Dan goals ini di berapa sih goalsnya?
3: Benar.
0: Karena kalau gak ada goals di berapanya, ya lu gas
3: ya udah gulung terus gitu kan. Nah disinilah jadi penting sih financial freedom itu gitu. Kita sebenarnya financial freedom itu bukan berarti saya kaya raya, punya mobil yang mungkin bisa terbang gitu. Dalam rumahnya ada lift, pokoknya kaya raya luar biasa. Sebenarnya perlu gak sih ngejar level kekayaan sampai situ? Terus kenalah dengan si FIRE movement ini, financial freedom, yang retire early. Kalau kita bisa hidup cukup, artinya hidup dalam budget terus-menerus.
2: Udah santai deh tuh.
3: Udah santai.
2: Mau makan gak perlu repot mirip-mirip, hemat-hemat.
3: Uang yang udah kita kumpulin ini kita bisa kelola dengan baik.

0: Yeah. 98.7 FM.
1: Asik banget.
2: Sinyal.
0: Gen FM Jakarta Surabaya.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Shoki Harfi. Untuk Traffic Update pagi ini, berisikan tentang perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh rekan perakirawan dari BMKG. Untuk rekan perakirawan, silahkan laporannya.
4: Baik, dengan perakirawan BMKG di sini, untuk perakiraan cuaca hari Kamis untuk pagi masih potensinya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk siang hingga sore harinya, berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara berkisar di 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 48 hingga 96%, dan angin permukaan berkecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk teman-teman yang ingin mengupdate perakiraan kami, dapat mengakses di cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, serta media sosial @info BMKG.
3: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian traffic update untuk kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal. Bentar lagi kita masuk ke tahayul, guys.
1: Sabar.
2: Iya kan? Pasti dong.
1: Iya, sabar.
0: Pasti. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa.
2: Nggak mau kok pasti.
0: Kalau nggak mau kita salah sambung. Habis itu kita ya ngomongin finance
2: atau KRL lagi.
1: Tumben banget deh, baik. Kalau nggak mau nggak apa-apa, guys. Tumben banget. Ini tahu nggak sih ya? Ini apa namanya? Gue cuma mau curhat aja. Minggu kemarin pas gue nggak masuk, bukannya apa-apa ya? Kamis kok Sinyo nggak masuk? Karena gitu. Terusur, apa kan gue bilang, ya kenapa sakit gitu. Terusur kayak, ya gak tahu sakit ya sobat gen. Gak ada yang kesurupan deh. Astagfirullahaladzim. Gak teman, gak produser, gak pendengar.
0: Kamis kemarin, 100,000 views.
1: Iya, terus mereka juga ngomong, katanya lagi
0: 107.
1: Padahal serem banget yang diceritain, katanya ini harusnya bisa combo kalau ada Teh Sinyo.
2: Gokil. Itu kemarin yang ada si Lawan Seven gak sih?
1: Iya.
0: Gokil.
1: Kan jadinya silauan setan katanya.
0: Sekarang kita sama-sama dulu guys, sebentar lagi kita hayul ya. Standby di TikTok.

0: Halo.
1: Halo dengan Mas Fendi.
0: Iya.
1: Oka nih Mas, ya, asistennya ya. Mas Ade Rai.
0: Iya, siap.
1: Mas gini, Mas Ade nih minta saya ngubungin Mas Fendi nih. Kalau misalnya diajak untuk kerja bareng sama Mas Ade Rai, possible nggak ya Mas kira-kira ya untuk iklan? Ini aku spill aja ya Mas ya. Iya mereknya nggak, aku nggak spill. Cuman ini adalah susu protein. Untuk nge-gym, kira-kira Mas mau nggak nih?
0: Boleh sih Mas.
1: Boleh ya?
0: Boleh, aku itu kan juga pegiat health influence.
1: Oke, Jadi nanti akan bikin video nih Mas, aku to the point aja ya Mas ya. Jadi akan bikin video susu protein, namanya BROTOTOT.
0: Oh iya.
1: Tapi bacanya brotot.
0: Brotot.
1: No, bukan, brotot.
0: Brotot.
1: Ah, ini aku lempar ke agensinya aja ya Mas ya, boleh nggak Mas? Saya mudah-mudahan oke nih Mas ya, sebentar ya Mas ya. Namanya adalah Ibu Vira. Oke, Mbak Vira ini langsung nih ya referensi Mas Ade nih.
2: Halo. Mas Fendi.
0: Iya, siap.
2: Nah, untuk Masnya sendiri kalau misalnya aku baru lihat foto, ini ototnya asli nih.
0: Iyalah.
2: Jadi kalau misalnya nanti juga pas lagi mengkonsumsi susu kita, emang benar-benar bisa nikmatin sama bisa menyebutkan produknya tuh secara betul gitu. Tadi kan ya, jadi BR-nya tuh kayak gak berasa tapi digabungin gitu loh. Brot, kayak mau ngomong brutu Mas, tapi R-nya juga itu kayak tumpuk tiga. Brot, gitu, coba boleh?
0: Oh gitu.
2: Coba.
0: Iya, brot gitu.
2: Yes. Aku tuh pengen ada vibes-nya tuh yang langsung benar-benar recharge gitu loh. Dapat proteinnya dari susu kita. Jadi pas brot.
0: Aku udah kerjain gak sih?
2: Enggak.
0: Iya.
2: Gitu Mas. Coba sekali lagi dong.
0: Udah tadi kan.
2: Sekali lagi, boleh.
0: Enggak apa, lucu-lucu. Ini kayak lagi lucu banget sih, kayak lagi ngapain gitu.
2: Enggak, ini mau. Jadi abis kayak ngangkat gelasnya atau tumblernya. Kayak gitu langsung. Nah, nanti sambil ngangkat nih, ngangkat dua tangan yang liatin otot-ototnya. Ah, kece ya kece, ah kece ya kece, ah kece ya kece.
0: Iya, terus gimana?
2: Coba gitu, Pak. Ah, kece ya kece, ah kece ya kece, ah kece ya kece, ah. Coba, Mas.
0: Enggak.
2: Jadinya masih berkenan atau enggak?
0: Iya, masa harus begitu sih?
2: Ya udah, gini aja deh, Mas Fendi Chow.
0: Waduh, saya bukan Fendi Chow, Pak.
2: Ini kata Mas Aderai Fendi Chow.
0: Tuh kan bener kan, salah emang dikerjain.
2: Ini saya salah orang, Bapak gimana sih, Pak? Salah sambung, Bapak.
1: Berarti Mas Fendi masuk salah sambung di...
2: Geneva! Ditunggu kiriman susu.

0: Kebangsaan, obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV Nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, kateng bat. Berarti jarang dong makan kateng bat.
2: Ya, kateng bat. Gue makan kateng bat.
3: Butuh rawit, gak pernah makan butuh rawit. Tombol remote, tombol remote.
4: Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya. Akan diputer sepanjang koma besok. Di rumah berani.
5: Enggak, opening hand kan. Opening hand kan. Opening hand. Lagi.
6: Iya.
7: Ya. Jangan ngomong yang enggak, ya. Udah beberapa minta refund.
0: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.